teman-teman Pro 2. Masih bersama Putri kita di Spada. Kali ini kita masuk ke segmen Pro 2 Spot. By the way, selamat Sabtu pagi ya teman Pro 2. Sabtu yang tetap santai tapi penuh dengan produktivitas yang tinggi juga, atau mungkin juga penuh dengan rasa penasaran apa yang akan terjadi nih dengan besok di hari Minggu. Setelah tadi kita sudah hangat bersama di FYP teman Pro 2, sekarang kita sudah di Pro 2 Spot, segmen yang bikin kita tuh jalan-jalan sebentar ke dunia-dunia yang lain, tapi tetap nih dari ND teman Pro 2. Jadi kamu akan saya ajak berkeliling secara virtual nih. Teman Pro 2, kamu tahu tidak sih, atau mungkin kamu pernah lihat gambar gitu bilik telepon umum yang warnanya merah yang ikonik banget itu teman Pro 2? Iya, yang sering muncul di film-film luar negeri, atau mungkin juga jadi spot-spot foto turis-turis gitu di luar negeri, apalagi di Inggris, atau mungkin juga kamu pernah lihatnya tuh dia buat di Indonesia gitu di tempat-tempat wisata. Nah, ternyata teman Pro 2, benda ini bukan sekedar untuk hiasan-hiasan saja ya, tapi punya sejarah yang panjang dan tentunya super menarik. Jadi kita bakalan bahas satu-satu ya di Pro 2 Spot hari ini teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu yang penasaran dengan sejarah ikonik kotak telepon merah Inggris, pantengin terus 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree. Teman terbaik.

teman berdua. Kita balik dengan sejarah ikonik dari kotak telepon merah dari Inggris, teman berdua. Jadi teman berdua, awalnya itu Inggris tuh punya bilik telepon umum pertama tuh di tahun 1920 dengan namanya itu Kiwan. Jadi di tahun 1920 ini bilik telepon di kota Inggris itu sudah diberikan nama nih, tadi namanya Kiwan ini. Tapi desainnya itu kurang menarik, teman berdua. Jadi orang tuh kurang tertarik untuk memakainya. Dan akhirnya di tahun 1923, 3 tahun setelahnya, diadakanlah kompetisi desain baru. Dan pemenangnya itu adalah arsitek terkenal bernama Giles Gilbert Scott. Dari sini nih lahir desain legendaris yang kita kenal sampai sekarang, terutama tipe Q6 yang muncul di tahun 1935, di mana teman berdua desain ini nih langsung jadi populer dan dipasang di banyak wilayah di Inggris. Ya, bisa dibilang ini nih awal mula ikon merah yang mendunia itu tuh lahir.

bertabur bintang yang tidak pernah jadi juara. Ada satu tim pemain Pro 2 yang selalu enak ditonton. Mainnya rapi, pemainnya hebat sekali, tapi belum pernah juara Piala Dunia. Belanda. Mereka punya sejarah yang besar, bahkan memperkenalkan total football, gaya bermain yang jadi inspirasi dunia. Nama besar banyak, prestasi juga ada. Mereka sudah 3 kali masuk final, tapi selalu berhenti di langkah terakhir. Kalau dipikir, rasanya pasti berat nih. Sudah sejauh itu, tapi belum sampai tujuan. Tapi justru disitulah cerita Belanda. Karena dalam sepak bola, tidak semua hal diukur dari trofi. Ada juga yang dikenang karena cara bermainnya, karena identitasnya, dan Belanda punya itu.

teman Pro 2, masih dengan pembahasan sejarah ikonik kotak telepon merah dari Inggris ya. Kenapa sih harus merah? Apa sih simbolnya? Nah, ini yang menarik nih teman Pro 2. Awalnya itu sang arsitek tadi nih yang bernama Giles Gilbert Scott ini mau warna perak elegan, tapi ditolak. Jadi pemerintah Inggris waktu itu memilih warna merah cerah supaya gampang dilihat orang di jalanan. Sempat juga ada protes karena dianggap terlalu mencolok, bahkan ada yang minta diganti warna abu-abu. Tapi uniknya lama-lama justru warna merah ini jadi ciri khas paling terkenal di dunia. Terus di bagian atasnya itu ada simbol mahkota kerajaan. Tentunya ini bukan hiasan biasa, tapi tanda nih bahwa telepon umum ini dikelola oleh pemerintah Inggris nih teman Pro 2. Dan menariknya lagi, bentuk mahkotanya tuh bisa berbeda-beda tergantung raja atau ratu yang berkuasa di saat itu. Jadi bisa dibilang kotak telepon ini juga punya jejak sejarah dari kerajaan Inggris.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, seiring waktu nih ya teman Pro 2, telepon umum tuh mulai jarang dipakai karena ada smartphone. Tapi kotak telepon merah khas Inggris ini tetap tidak hilang begitu saja. Jadi ada perusahaan British Telecom yang membuat program Adapt Kiosk, di mana kotak telepon ini bisa diubah fungsi jadi perpustakaan mini, galeri seni, stasiun charger, bahkan alat medis darurat. Keren kan? Dari alat komunikasi jadul bisa jadi karya kreatif modern. Keren sekali sih teman berdua. Dan keren dari ini nih teman berdua, kerennya itu ya tadi tuh bisa dialihfungsikan ke hal-hal yang lebih positif. Jadi berarti kotak-kotak telepon merah ini nih tidak dibuang begitu saja. Dan sekarang kotak telepon merah ini bukan cuma benda biasa, tapi sudah jadi warisan budaya yang dilindungi di Inggris. Oke, is kerennya dari kotak telepon merah itu bisa sampai jadi warisan budaya karena memang sangat populer sekali dan sangat ikonik sekali si telepon kotak merah ini teman Pro 2. Jadi dari satu kotak telepon merah ini kita bisa belajar bahwa sesuatu yang sederhana itu bisa jadi ikon dunia kalau punya sejarah dan tentunya punya cerita yang kuat. Oke, kita harus akhiri Pro 2 Spot hari ini teman Pro 2. Kalau kamu lagi di kota Ende, kira-kira apa sih benda lokal yang menurut kamu tuh layak jadi ikon dunia juga? Kita pamit dulu ya dari Pro 2 Spot. Sampai jumpa di Pro 2 Spot edisi berikutnya. Karena Pro 2 Spot selalu hadir setiap harinya dari pukul 8 sampai dengan pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kita bakalan langsung ngobrol bersama komunitas, bersama narasumber kita di pagi hari ini di Obras, obrolan sepada spesial budaya, hari Sabtu spesialnya budaya. Enjoy terus di sini.

Hai teman-teman, masih mencuci pakaian kamu di sungai? Nah, buat kamu yang tinggal dekat daerah sungai, pasti sering melakukan hal ini. Sini, saya beritahu kamu hal yang akan mengubah kebiasaan kamu. Sebenarnya, limbah yang dihasilkan deterjen sangat merusak lingkungan karena deterjen merupakan hasil sampingan dari proses penyulingan minyak bumi yang diberi berbagai tambahan bahan kimia. Berdasarkan penelitian lebih lanjut, diketahui deterjen mengandung ABS yang ternyata mempunyai efek buruk terhadap lingkungan, yaitu sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Deterjen juga akan membunuh telur-telur ikan, udang, bahkan kepiting yang ada di sungai. Penggunaan deterjen memang seperti buah simalakama. Di satu sisi, penggunaannya sangat dibutuhkan. Di sisi lain, limbahnya ternyata berefek buruk. Terus, solusinya bagaimana? Pilihlah produk yang tidak banyak mengandung busa. Pilih deterjen yang sama sekali tidak mengandung fosfat atau kadar fosfatnya rendah. Karena limbah cucian dengan kadar fosfat rendah sebaiknya digunakan untuk menyiram tanaman karena fosfat sangat baik untuk tanah dan juga tanaman.

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepadan jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
1: Stay tune terus di 92,2 MHz Pro 2 FM ND.

Gece dengan suara teman Pro 2. By the way, kita sudah di Obras Obrolan Sepada. Sesaat lagi Putri akan menghadirkan narasumber kita di Sabtu pagi hari ini teman Pro 2. Seperti biasa, hari Sabtu kita bakal bahas budaya. Dan kali ini pembahasannya sangat menarik nih teman Pro 2. Untuk itu saya mau kamu pantau terus kami ya di 92,2 FM. Karena langsung dari studio Pro 2 nih teman Pro 2, akan ada kakak Yos Borgias yang bakalan datang dan ngobrol bersama kita di sini, dan kita juga bakalan live di YouTube RRIND dan juga di Facebook RRIND.

0: Semakin canggihnya teknologi saat ini membuat generasi muda mulai melupakan budaya-budaya yang dimiliki oleh negerinya sendiri dan lebih mencintai budaya-budaya luar. Sebagai generasi muda, terkadang menganggap hal-hal yang berkaitan dengan budaya milik negeri tercinta ini seperti tarian daerah, lagu daerah, bahasa daerah, bangunan daerah, serta situs budaya merupakan hal yang dianggap ketinggalan zaman dan kuno. Mereka lebih memilih menyibukkan diri dengan segala kecanggihan teknologi yang ada dan lebih memilih mencintai budaya-budaya luar yang mereka anggap lebih modern serta populer dibanding budaya yang dimilikinya sendiri. Padahal, kebudayaan kita ini merupakan warisan yang harus kita jaga dan kita lestarikan agar terus berdiri kokoh dan tetap ada di zaman yang semakin modern ini sebagai identitas bangsa kita.
1: Yuk generasi muda, cintai budaya kita sendiri agar budaya yang kita miliki ini terus ada hingga ke generasi-generasi berikutnya.

0: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Obras.
1: Obras.
0: Obrolan sepadan.
2: Produa, selamat pagi, selamat datang di Obras Obrolan Sepada. Teman Produa, setelah tadi kita jalan-jalan dari sejarah kota Telepon Merah, kita sekarang sampai ke, kembali kita ke diri kita sendiri, budaya kita Indonesia. Teman Produa, kita ke salah satu kota yang paling indah di Nusa Tenggara Timur, apalagi kalau bukan Kota Pancasila, Kota ND. Teman Produa, kali ini kita akan membahas sebuah event budaya yang sangat menarik. Ini katanya tuh bakal diadakan di salah satu di kecamatan Kota ND, di kecamatan salah satu kecamatan di Kabupaten ND, ada festival daun lontar, teman Produa. Dan kita bakalan ngobrol santai ini bersama Kakak Yos Borgias, ini adalah ketua panitia festival daun lontar di tahun ini. Langsung saja Putri mau sapa. Halo, selamat pagi Kakak Yos.
3: Selamat pagi juga.
2: Bagaimana nih kabarnya?
3: Kabar selalu baik.
2: Puji Tuhan ya, kabar selalu baik walaupun di tengah cuaca yang sebentar panas, sebentar dingin, nanti ada matahari tapi dingin juga. Seperti di pagi hari ini ya. Bagaimana nih Kak Yos, kita mau tahu dulu informasi deh ke teman Produa di pagi hari ini. Festival daun lontar nih apa sih? Mungkin banyak teman Produa juga yang belum tahu nih festival daun lontar tuh seperti apa.
3: Untuk festival daun lontar, dari dengar katanya saja, lontar itu kan simbol kehidupan sih sebenarnya, okay. Karena lontar itu kan dari daun, batang, semua itu untuk kehidupan manusia.
2: Oke, okay. Bisa dipakai semuanya ya,
3: bisa
2: itu.
3: Dipakai semua.
2: Oke.
3: Okay. Hanya sekarang itu kan di era-era modern seperti ini itu kan banyak generasi muda itu kan sudah tidak tahu lagi bagaimana lontar itu sesungguhnya untuk kehidupan.
2: Oke. Terus persiapan panitia menjelang pelaksanaan puncak di Festival Daun Lontar tahun 2026 sejauh ini seperti apa?
3: Untuk persiapan panitia kita sudah mulai karena memang panitia ini sudah lama terbentuk, karena kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dan puncak. Karena di awal kemarin sudah ada pembukaan, kemudian ada workshop dan lontar, itu praktek bagaimana pembuatan daun lontar menjadi kerajinan yang selain mewarisi budaya dan pelestarian budaya leluhur yang sudah berikan kepada kita, juga di saat workshop itu kita bisa menghasilkan kerajinan tangan yang punya nilai ekonomi untuk masyarakat, terutama mereka komunitas-komunitas yang ada di beberapa desa di Kecamatan Bawaria dan sekolah-sekolah.
2: Oke, berarti bakalan diadakan di Kecamatan Wewaria ya?
3: Ya.
2: Tepatnya di
3: tempatnya
2: desa
3: di
2: apa?
3: Desa Kelitembu, Kecamatan Bawaria.
2: Oke, dan itu pesertanya itu hanya masyarakat sekitar atau ada pembukaan untuk umum atau seperti
3: untuk
2: apa?
3: Untuk pesertanya kita buka untuk umum.
2: Oke.
3: Ada SD, ada SMP, ada SMA, SMK, kemudian komunitas-komunitas, kelompok-kelompok anyam ibu-ibu di beberapa desa, sekitar 6 desa.
2: Oh, di Kecamatan Wewaria sendiri. Desa, ya. Nah, ini apa sih Kakak yang mempelopori ini? Apakah ini dari komunitas? Apa Kakaknya bergerak sendiri atau seperti apa?
3: Untuk yang menjadi sponsor utama di sini, yang pertama adalah Kementerian Kebudayaan lewat program Indonesia. Sekarang sudah berubah nama menjadi program Indonesia Raya, Dana Indonesia Raya. Kemudian di sana juga disponsori oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Aloko Jasia yang bergerak di pendidikan non formal dan pelatihan.
2: Berarti memang keren sekali ya ini ya. Pasti dampak dan manfaatnya sudah benar-benar dipikirkan secara matang sehingga lahirnya ini festival daun lontar ini, teman Produa. Dan apa tema besar yang diangkat di festival tahun ini dan pesan utama apa sih yang ingin disampaikan nih kepada masyarakat melalui festival ini?
3: Untuk pesan ya. Untuk pesan utamanya bahwa kegiatan festival yang akan berlangsung selama 3 hari ini itu merupakan puncak. Ya, kami mengharapkan supaya masyarakat ikut menyukseskan.
2: Oke.
3: Ikut menyukseskan karena budaya itu kan jati diri
2: iya, benar
3: bangsa
2: sekali.
3: Gitu. Paling tidak itu kan semua masyarakat ambil bagian supaya kita bisa melestarikan dan merawat tradisi yang sudah ada.
2: Benar, setuju. Apalagi kita hidup di ada kan di Kecamatan Mewaria yang which is itu benar-benar langsung ya, ketemu
3: langsung
2: dengan masyarakat.
3: Ya.
2: Oke, tema yang diambil tahun ini?
3: Tema yang diambil itu Festival Daun Lontar 2026 mengenang dan melestarikan warisan budaya.
2: Karena angkat daun lontar nih, kita kenang terus kita lestarikan kembali nih. Banyak anak muda memang yang belum tahu daun lontar nih apa sih. Bahkan pohonnya juga mungkin banyak yang masih keliru nih antara pohon daun pohon lontar dan juga pohon kelapa, gebang. Pohon gebang. Ya, mirip-mirip seperti itu tetapan perjuangan, tapi ada perbedaannya tersendiri kan ya. Nah, Kakak kita bisa jelaskan. Kakak bisa jelaskan sedikit tidak sih? Akan dimulai seperti apa nih festivalnya? Dimulai dengan tari-tarian kah? Atau seperti apa?
3: Baik, untuk festival selama 3 hari itu yang pertama itu tanggal 18 kita adakan lomba tari kreasi budaya bernuansa lontar.
2: Menarik
3: ya. Kemudian yang hari kedua itu itu kita festivalkan hasil kerajinan tangan. Jadi di bulan Maret kemarin semua komunitas sekolah sudah ikuti workshop. Jadi tanggal 19 ini kita mau festivalkan hasil kerajinan daun lontar yang
2: dari
3: sudah ada
2: dari siswa. Lontar,
3: dari siswa dan komunitas itu. Kemudian tanggal 20 itu pameran sekaligus pentas budaya dan penutupan.
2: Jadi nanti dilaksanakan di bulan Juni semua ya berarti ya.
3: 18, 19, 20.
2: Langsung ditutup di tanggal 20 nih. Ada yang datang tidak sih? Atau mungkin bisa kalau misalnya teman Pro 2 mau ikut gitu. Apa sih yang bikin pendengar kita tuh bisa tertarik mau ikut tuh, Kak?
3: Iya, karena untuk kelayak rame ya kita di sana itu kan unik kan.
2: Iya,
3: apalagi di puncak itu kan pameran, kemudian kita juga hadirkan penyanyi-penyanyi Kota Indah yang akan ambil bagian di sana.
2: Seru
3: kemudian
2: sekali.
3: Di penutupan dalam rencana panitia kita memohon kesediaan Pemda Indah yakni Bupati Indah untuk memberikan sambutan sekaligus menutup
2: kegiatan. Dan ada tidak sih pertunjukan seni atau budaya khas dari suku Lio itu sendiri?
3: Ya, kalau untuk pertunjukan seni sudah pasti kita angkat di budaya yang ada di sana.
2: Dan saya mau tahu nih bagaimana nih Kakak keterlibatan para perajin daun lontar atau mungkin juga pelaku UMKM atau juga komunitas budaya nih dalam rangkaian kegiatan festival ini.
3: Untuk persiapan dari SD SMP kemarin minggu lalu kami sudah selama ini memang kita sudah koordinasi selepas dari kegiatan workshop mereka terus menganyam akan menghasilkan karya itu dan sampai saat ini beberapa komunitas memang sudah mempersiapkan itu dengan baik dan sudah menghasilkan beberapa.
2: Ini seputaran Kota Indi saja atau dari kabupaten luar nih Kak?
3: Maksudnya untuk
2: komunitasnya.
3: Komunitasnya itu kan semua yang ada di utara. Di Kecamatan Mewaria.
2: Wih, seru sekali berarti ya. Ini misalnya kalau teman Pro 2 mau ikut ke sana, boleh?
3: Ya, kalau seandainya Pro 2 RRI mau ikut bergabung bersama, ya dipersilakan.
2: Berarti dipersilakan juga ya ini ya.
3: Diundang secara resmi ini.
2: Kita break sejenak dulu teman Pro 2. By the way, kita lagi live di YouTube RRI ND dan juga di Facebook RRI ND. Jadi kamu pantangin terus lewat YouTube ataupun di Facebook dan juga bisa di aplikasi RRI Digital yang tentunya bisa di-download di Play Store dan juga di App Store.
1: Flores Timur dan Lembata menyebut dirinya sebagai orang Lama Holot. Keduanya berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di ujung timur Pulau Flores. Lama Holot adalah sebuah kata bahasa asli dari Flores Timur termasuk Lembata, Alor, Adonara, dan Solor. Salah satu kebudayaan Flores Timur yang paling terkenal yaitu tarian dolo-dolo. Tarian dolo-dolo identik dengan Lama Holot. Dolo-dolo biasanya dibawakan dengan nyanyian dolo. Dolo termasuk salah satu tarian yang sangat populer bagi masyarakat Flores Timur, Lembata, Adonara, Solor, dan Alor. Dikategorikan sebagai tarian massal yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat dari semua kalangan. Namun, Dolo-Dolo sangat menonjol bagi muda-mudi sebagai arena perjumpaan untuk membangun persahabatan, termasuk untuk menemukan jodoh dan menjalin cinta.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu, teman berdua, kembali lagi kita di Obras Obrolan pada spesial di hari Sabtu, bahas tentang budaya, teman berdua. Dan masih bersama kami nih Kakak Yos Borgias, teman berdua, di studio berdua dengan obrolan yang seru. Tentunya topik yang kita angkat adalah menuju puncak Festival Daun Lontar 2026, merawat tradisi, merayakan kreativitas. Oke, teman Pradua, saya mau balik ngobrol lagi bersama Kakak Yos nih. Kakak, saya mau tanya nih, festival ini sudah ada di tahun-tahun sebelumnya, apa ini menjadi tahun pertama nih?
6: Untuk festival Daun Lontar ini, ya saya rasa ini yang pertama sudah.
5: Oke. Kakak ada bikin inovasi baru tidak sih di tahun ini? Atau mungkin ada hal-hal yang Kakak angkat, kayaknya ini bakalan sangat menarik nih?
6: Ya, kalau untuk inovasi baru, dari festival ini tuh kan kita mengajak orang muda untuk kembali merawat tradisi tadi.
5: Okay.
6: Tapi yang kekinian maksudnya.
5: Oke.
6: Ya, karena
5: dikemas
6: di sana itu
5: kekinian.
6: Jadi dari daun lontar tuh bisa menghasilkan dompet, bisa menghasilkan tas yang lebih modern, yang kekinian, sehingga anak muda itu tertarik.
5: Oke. Dan ini ide yang kayak gini nih dari tim Kakak sendiri apa dari masyarakatnya justru?
6: Ya, kalau untuk ide itu kan dari kami.
5: Oke. Terus yang produknya itu kembali lagi ke masyarakat
6: ya,
5: lokal.
6: Untuk produknya untuk komunitas, untuk menghidupkan komunitas di setiap desa, untuk kembali ke masyarakat tadi.
5: Oke.
6: Jadi kami siap untuk memasarkan.
5: Dari masyarakat, serahkan ke kakak-kakak, mereka ya, siap untuk memasarkan.
6: Karena selama ini memang ketika kita sudah main di media sosial ada permintaan, sudah mulai ada permintaan.
5: Oke.
6: Karena ini kan karya yang unik sebenarnya.
5: Benar. Hanya selama ini memang belum dipasarkan karena tidak tahu si pengrajin-pengrajinnya tidak tahu nih bagaimana cara pemasaran yang paling tepat. Oke, syukurlah hadirlah kakak mereka ini biar bisa menjadi perpanjangan tangan lah buat para komunitas ataupun masyarakat lokal pengrajin nih. Saya mau tahu, tadi kakak juga bilang ini mengajak anak muda atau generasi muda untuk berpartisipasi. Dan seberapa besar sih partisipasi anak muda nih menurut kakak dalam proses persiapan atau mungkin juga dalam proses memeriahkan festival ini?
6: Untuk keterlibatan anak muda itu untuk mereka turun langsung berkaitan dengan anyaman, proses anyam itu kita libatkan anak SMA, SMP tadi.
5: Oke.
6: Jadi dari dini memang kita ajak mereka untuk mengenal dan memahami bagaimana proses penganyam dan lontar yang menjaga tradisi dan mengembangkan mereka punya kreativitas tadi untuk lebih menghasilkan karya yang lebih inovatif tadi.
5: Oke. Nah dari situ kakak mereka kasih pelatihan atau mungkin kegiatan khusus gitu sebelum puncak acaranya nanti?
6: Untuk kemarin di acara pembuka itu, pembukaan di bulan Maret itu kita melakukan workshop tadi selama 3 hari.
5: Oh.
6: Kita datangkan 2 pemateri yang punya kompeten di bidang itu.
5: Dan dari situ kakak lihat anak-anak sekolahnya seperti apa? Bisa apa mungkin masih butuh proses yang panjang juga nih untuk mengelola lontar jadi bahan produk gitu?
6: Memang untuk waktu yang singkat 3 hari itu memang bagi anak-anak ya sedikit sulit, tapi kalau seandainya di tingkat remaja atau SMA, anak-anak muda itu mereka antusias sekali dan bahkan bisa.
5: Oke.
6: Ketika kami turun beberapa SMA kemarin, itu kepala sekolahnya langsung mengatakan mereka sudah mampu, hanya lebih ke depan mungkin ada waktu khusus untuk melatih mereka lebih terampil lagi.
5: Iya, lebih detailnya lagi ya, lebih mungkin sudah berusaha membuat tapi ya, tinggal yang terakhir-terakhirnya mempercantiknya ya, itu yang masih belum terlalu bagus ya di anak sekolah. Ya. Oke, sejauh ini nanti bakalan berapa produksi Kak yang ditampilkan di festivalnya dari hasil anak-anak sekolah tadi?
6: Kalau untuk produknya ya banyak.
5: Oke. Kemarin ini benar-benar itu, dihasilkan sama anak sekolahnya ya, nih.
6: Anak sekolah kemudian oleh komunitas itu.
5: Oke.
6: Dari ada yang menghasilkan kalau beberapa sekolah kemarin anting, gelang dari daun lontar itu. Ya, bahkan mereka sudah pernah menggunakan hasil kreativitas mereka dari daun lontar seperti gelang dan anting itu ketika acara-acara lomba di peringatan 2 Mei kemarin.
5: Oke, wow, Hari Pendidikan Nasional ya. Nasional. Keren sekali. Nah, tapi Sani kembali lagi di awal, kenapa memilih Kecamatan Wewariasi, Kak?
6: Ya, memilih Kecamatan Wewaria karena di sana asal saya toh.
5: Oke.
6: Karena saya tahu di sana juga penghasil lontar.
5: Oke.
6: Apalagi di savana pinggir pantai itu kan begitu banyak dengan lontar.
5: Oke. Gitu. Wah, informasi baru
6: di
5: nih.
6: Di Eko Ae, di Aemuri, di Desa Mukusaki, Kelitambu itu kan banyak juga dengan daun lontar.
5: Oh, makanya dari situ Kakak lihat kenapa tidak dimanfaatkan saja ya. Padahal hasilnya begini melimpah nih.
6: Daun lontar begitu banyak, kemudian banyak menggunakan dalam tradisi budaya, sudah menggunakan piring batu, menggunakan plastik, itu padahal itu
5: padahal
6: kan
5: ada daun lontar,
6: ada daun lontar yang bisa dibuat, dikerjakan untuk bisa digunakan.
5: Benar sekali. Padahal dulu juga nenek moyang kita menggunakan daun lontar daun sendiri lontar untuk acara-acara adat atau acara-acara budaya. Wow. Nah, Kakak bagaimana sih strategi dari panitia biar festival daun lontar ini bisa dikenal lebih luas, bahkan mungkin bisa sampai ke tingkat nasional gitu? Apa yang Kakak lakukan?
6: Ya, untuk sementara ini kami lakukan ya kita menggunakan media sosial untuk menjadi jalan pertama.
5: Oke.
6: Ya. Selain itu kita juga bekerja sama dengan beberapa media. Termasuk hari ini saya rasa ya terima kasih untuk RRI Pro 2 yang sudah mengundang kami panitia untuk memberikan informasi supaya masyarakat mengenal festival ini lebih luas lagi.
5: Iya, kita harap juga dari obrolan kita di pagi hari ini banyak juga pendengar Pro 2 yang merasa tertarik nih untuk ikut atau mungkin juga mencari tahu di Instagramnya atau di seperti apa media sosial yang bisa Kakak sharing ke sini.
6: Untuk di Instagram juga ada kemarin ada bagian humas itu kan percayakan Pak Ubi dia sudah membuat media khusus untuk festival ini. Kemudian ada juga di Facebook.
5: Jadi langsung dicari saja festival daun lontar, pasti langsung keluar tuh festival sekeren ini. Ini pertanyaan tipikal, tantangan apa yang Kakak mereka temui ini dalam mempersiapkan festival budaya sebesar ini di wilayah Wewaria itu sendiri?
6: Ya, kalau untuk tantangan sih ya sudah pasti ada tuh keterbatasan ini, apalagi dengan waktu yang saya rasa sudah sangat dekat. Kemudian berkaitan dengan pendanaan ya kita masih dalam proses mencari lagi supaya lebih
5: berjalan dengan mulus berjalan, lah. Terus apa lagi Kak sejauh ini?
6: Ya untuk sejauh ini ya
5: seperti itu saja. Nah dukungan dari pemerintah atau mungkin stakeholder seperti apa Kak?
6: Ya, kalau untuk dukungan dari pemerintah yang pertama dari desa dulu karena di mana desa itu berada ya kepala desa sangat antusias dan sangat mendukung, kemudian dari masyarakat juga sampai masyarakat meminta supaya ketika acara puncak nanti juga dihadirkan menghadirkan Bupati Ende bila perlu ada artis-artis kota Ende supaya bisa menghibur mereka di sana.
5: Benar sekali.
6: Untuk pemerintah kecamatan ya sangat support, kita selalu berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan.
5: Kalau pemerintah daerah kita sendiri seperti apa?
6: Untuk pemerintah daerah ya lewat 100
5: langsung lewat dari kecamatan sendiri. Oke. Harapan Kakak nih sebagai panitia terhadap jumlah pengunjung yang bakal datang atau mungkin harapan tentang dampak yang ingin Kakak capai melalui festival daun lontar tahun ini seperti apa?
6: Ya, yang pertama itu harapannya untuk festival ini berjalan dengan lancar.
5: Amin.
6: Ya. Kemudian yang kedua, 3 hari berjalannya ini kita harapkan pengunjung atau antusiasme masyarakat tidak hanya di wilayah Lombardia bisa saja berkunjung di sana,
5: okay,
6: karena tidak hanya mengunjungi
5: Kecamatan Lombardia
6: atau festival itu sendiri, tapi di sana juga ada pantai-pantai yang indah.
5: Indah untuk bisa kamu kunjungi.
6: Ya, ada pantai, ya, ada pantai, kemudian ada penginapan juga sudah okay ada. Ada di sana ada Sao Paulo.
5: Oke, oke. Wah, keren sekali ya. Berarti memang istilahnya sekali mendayung 2-3 pulau terlampau itu benar-benar nih, kamu pergi festival kamu bisa jalan-jalan ke pantai dan jangan khawatir tentang penginapan, sudah ada seperti sudah yang Kak Elios bilang. Wah, sekarang ini juga menjadi salah satu ajang mempromosikan Kecamatan Lombardia sendiri ya,
6: wisata di
5: Lombardia.
6: Kecamatan Lombardia.
5: Iya, selama ini kita taunya Danau Kelimutu saja gitu, padahal masih banyak yang indah-indah juga nih. Oke, Kakak, mengapa sih masyarakat Kota ND atau mungkin para wisatawan tuh perlu datang langsung dan menyaksikan puncak dari festival ini? Kakak bisa kasih alasannya kenapa mereka harus datang?
6: Ya, karena Desa Kelitembu, Desa Mukusake, Desa Eko Ai, Desa Aimuri itu tuh unik dan indah. Okay. Ya, karena selama ini memang di wilayah utara itu ya, kalau mau dibilang ya belum sempurna disentuh.
5: Oke. Okay. Gitu.
6: Karena di sana masih alami.
5: Jadi misalnya kamu menjadi wisatawan, coba sekali-sekali kunjungi Kecamatan Lombardia karena kamu pasti bakalan disuguhi pemandangan yang sangat indah dan juga budaya yang sangat luar biasa di sana yang masih terus dipegang nih sama masyarakatnya sendiri. Oke, Kakak, terakhir harapan deh untuk kedepannya dengan adanya festival ini seperti apa?
6: Harapannya dengan adanya festival ini, masyarakat atau komunitas yang sudah bergabung, berjalan bersama, mereka tetap mempertahankan, mewariskan budaya yang sudah ada, terutama dari daun lontar ini, kemudian mereka bisa mengembangkan lagi kreativitas mereka yang lebih inovatif dari hasil kerajinan tangan ini, yang mampu menghasilkan yang punya nilai ekonomi untuk mereka sendiri.
5: Oke, itu yang paling penting
6: itu yang paling penting.
5: Kembali nilai ekonomi untuk diri mereka sendiri itu nih, pemberdayaan kepada masyarakatnya. Kongres Kakak ya, selamat dan semangat terus nih. Semoga festival Daun Lontar tahun ini bisa berjalan lancar, dan ini menjadi penentu juga untuk tahun-tahun berikutnya. Semoga selalu diadakan ya, mungkin bisa keliling-keliling ke daerah lain, ke desa-desa yang lain, atau mungkin kecamatan yang lain. Oke, oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah pantau terus kami di 92,2 FM, dan kita harus mengakhiri kebersamaan kita di Obras edisi hari ini. Sampai jumpa di Obras edisi berikutnya.
7: Terima kasih sudah mendengarkan Obras. Jangan lupa pantau terus Obras di jalan yang sama di Pro 2 RRI ND, radionya anak muda. Obras. Pro 2 FM.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Teman terbaik kamu.
9: Pro 2 FM ND.
10: Teman terbaik kamu.
9: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

0: Berdua Jack Carta, teman terbaik kamu, teman berdua. Sesuai janji gue tadi, gue gak mungkin sendirian kalau di hari Sabtu ini, teman berdua. Sekarang gue udah ditemenin sama Om Rio dan juga Mas Dani.
1: Selamat pagi.
0: Oh gila, selamat pagi, apa kabar Om Rio?
1: Kabar baik, kita udah berapa minggu gak ketemu.
0: Baru dikasih lagi jadwalnya. Yaudah, sehat-sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dan cuaca cerah hari ini.
0: Kayaknya agak mendung, ya? Agak mendung.
1: Di dalam RRI kayak mendung, di luar panas.
0: Ush. Jadi di pagi hari ini kita bakal ngobrol sama siapa, Om Rio?
1: Ya, ini aku bawa narasumber, anak muda, zaman sekarang.
0: Oh, asik zaman sekarang.
1: Jadi uniknya kan biasanya narasumber di Music Planner ini kan unik-unik ya.
0: Oke. Okay.
1: Minggu lalu saya bawa kombes polisi, okay. Tapi dia juga penyanyi, udah 50 single. Hari ini saya bawa, dia musisi tulen,
0: okay.
1: Tapi dia bisa bridging ke arah kreatif.
0: Oh.
1: Jadi sekarang malah dia lebih ke konsen ke kreatif. Nanti kita tanya kreatif itu kayak apa aja gitu.
0: Okay.
1: Tapi berhubungan sama dunia kita yang di nada buminya juga gitu. Misalnya untuk satu talent mau dinaikkan seperti apa, nah nanti kita tanya.
0: Oke. Jadi sebelumnya memang adalah musisi.
1: Musisi
0: gitu
1: dia, pemain tulen.
0: Wis. Oke. Okay.
1: Tapi kita harus tanya sekarang. Tanya kenapa dulu, dia boleh. Bisa bridging gitu.
0: Kita tanya dulu. Oke, Mas Dan sebelumnya di musik sebagai apa?
2: Aku dulu.
0: Sorry, boleh dideketin mic-nya sedikit, Mas.
2: Aku dulu nyanyi juga.
0: Oke. Okay.
2: Aku mulai musik tuh di waktu sekolah.
0: Oke.
2: Okay. SMP.
0: Oke, okay, SMP.
2: Sebenarnya agak banyak ini sih, banyak-banyak apa namanya ceritanya. Sebelum jadi anak band juga dulu kan.
0: Oke. Okay.
2: Buat lagu. Nah, sebenarnya awal itu karena penasaran kok gua susah dapet cewek.
0: Oh. Pertanyaan dari situ dulu.
2: Yes, dari situ. Okay. Sebenarnya start dari situ. And then waktu itu coba-cobalah belajar-belajar nyanyi waktu SMP, terus ikut les vokal juga
0: pas
2: coba bentuk band. Nah, dari situlah mulai suka, ternyata begini.
1: Ternyata banyak lagu. Dapet cewek.
2: Lumayan.
0: Benar, berhasil berarti.
2: Saat itu gitu. Jadi awalnya kurang lebih kayak gitu.
0: Oke. Jadi sebelumnya ngeband ya. Posisinya waktu itu?
2: Waktu itu belajar jadi drum juga, drummer apa segala, main gitar juga, terakhir vokal. Pas pengen bangetnya jadi vokalis.
0: Oh, akhirnya vokalis. Oke. Harusnya ceweknya banyak ya, Mas Rio?
1: Bukan harus, memang udah banyak. Oh, ya. Kelihatannya gitu ya kan?
3: Kelihatannya.
0: Oke. Tapi kenapa memutuskan ke bukan apa ya, beralih ke dunia yang sekarang nih, Mas Dan?
2: Oke. Jadi awal mulanya tuh aku di kuliah itu jurusannya sinematografi.
0: Oke.
2: Aku boleh nyebutin ininya?
0: Kampusnya? Boleh.
2: Aku kuliah dulu di UMN di Tangerang.
0: Oke.
2: Nah, waktu itu aku ngeliat teman-teman aku kok kayaknya pada ngonten-ngonten tuh 2016.
0: Oke.
2: Di kantin apa segala, kalau misalnya kenal Chandra Leo, Rap, terus.
0: Oh, itu seangkatan tuh?
2: Edozel, ya.
0: Oh.
2: Jadi pada saat itu mereka ngapain ya, pada bikin video gak jelas.
0: Iya,
2: pada saat itu belum YouTube, tapi Instagram.
0: Iya, IVG.
2: And then pas makin lama nih, bulan depan, kok beli mobil, kok beli ini.
0: Oh.
2: Makin penasaran lah. Kayaknya mereka cuma buat video doang kok. Apa iya dari situ hasilnya? Ternyata didoronglah sama teman buat bikin konten dari situ.
0: Oh gitu.
2: Nah, dari situ baru mulai, oh ternyata begini ngasilinnya. Dari 2016 sampai 2017 akhirnya baru dapat peaknya tuh untuk gimana caranya ngasilin duit dari digital.
1: Ternyata UMN ya?
2: UMN.
1: Gua dulu dosennya UMN.
2: Oh ya?
1: Iya.
2: 2000 berapa om?
1: 2010 startnya. Salah satu murid gua itu Gamaliel.
0: Oh, Gamaliel, GAC.
1: Dulu di DKV ngajarnya musik musik film.
2: Iya, dulu kan itu semester 1 sampai 3 itu DKV, baru semester 3 dipecah. Mau kesini name animasi, DG gitu-gitu.
0: Berarti pasti harusnya sungkem dong sama Om Rio dong. Nih, dosennya dosennya. Ternyata dosennya ya, Om ya? Dosennya.
1: Tapi 2016 kan start
2: aku,
1: ya.
2: Aku mulai enggak masuk tuh 2012.
0: Sebelumnya.
1: Berarti ketemu dong.
0: Ketemu harusnya.
2: Harusnya ketemu.
1: Masuk enggak ke musik film?
0: Wah,
1: jangan.
0: Jangan-jangan di kantin. Oh, di kantin. Enggak ke kelas, nongkrong doang nih.
1: Bikin lagu di

0: bisa jadi.
1: Soalnya waktu itu kayaknya emang familiar mukanya.
2: Iya, salah satu Gamalia. Kalau Gamalia tuh rajin masuk ke gua.
3: Oke.
2: Makanya
3: ini enggak pernah kelihatan ya, Mas. Dan ini di kelas pernah lihat enggak?
2: Oke. Okay. Kayaknya nanti kita coba tracking ya. Siapa tahu masih ada mapnya.
3: Siapa tahu nilainya masih ada gitu.
2: Oh, kayaknya sih kalau 2016 gua 2010 berarti kan
3: harusnya masih ketemu ya.
1: Harus tahu.
3: Masih aktif tapi.
2: Sekarang enggak. Sekarang gua kan musik bisnis di isi perang panjang.
3: Oke. Tapi sebelumnya ngajar di UMN
2: dulu.
3: Nice. Oke, jadi sebelumnya justru ketigernya sama teman-teman seangkatan ya waktu itu ya?
1: Seangkatan, iya.
3: Chandra Liao,
1: terus Tommy Lee,
3: Marlo, iya, ya, itu zaman-zaman IVG ya. Udah lumayan lama itu, kalau gak salah 2012-2013 ya awal-awal ya?
1: Awal-awalnya sih iya.
3: Iya kan, awal-awal sih
1: itu. Cuman pas ngelihat mereka agak bisa menghasilkan itu 2015 lah.
3: Oke, 2015.
1: Di situ lah.
3: Mulai kelihatan hasilnya tuh ya.
1: Ya.
3: Nice. Oke, kalau sekarang nih berarti Mas Lin ada di bidang apa nih?
1: Aku sekarang punya brand agency.
3: Oke.
1: Okay. Jadi sebenarnya karena keresahan juga sih yang dimana kan sebenarnya aku nge-YouTube tuh dari 2016 sampai 2021.
3: Oke.
1: Okay. Nah, ini agak bad history ya. Jadi si YouTube aku itu dulunya itu kehack di 2021.
3: Oke.
1: Okay. Jadi ya bisa dibilang sempet stres ya di 3 tahun pertama setelah hilangnya channel itu.
3: Oh ya. Yeah?
2: Berapa subscribe itu?
1: Itu 800.000.
3: Banyak banget itu ya.
2: Hilang begitu aja,
1: Pak. Iya. Sebenarnya sih bukan karena angka atau apanya ya, cuma lebih ke kayak ini kan nge-build ini tuh memang dari nol banget pada saat
3: itu. Iya, benar.
1: Gitu. Terus aku punya keresahan yang dimana ya mungkin aku bisa membantu dengan apa ya, dengan yang aku tahu dan apa yang aku bisa dan aku mencoba untuk bisa membuat orang tuh happy dengan apa yang aku punya.
3: Oh, gitu. Oke. Okay. Keresahannya awal dari situ.
1: Nah, dari situ awalnya.
3: Oke. Okay. Lalu akhirnya mulai untuk membuat sebuah brand agency ini gimana tuh, apakah awalnya struggling banget
1: iya karena posisinya pada saat itu adalah aku jadi karyawan kan ya.
3: Oh iya. Yeah.
1: Aku apply kerjaan juga dan di situ kayaknya enggak sesuai nih apa yang udah aku hasilin dengan apa yang udah aku hasilin sama
2: effort
1: dan apa yang aku terima.
3: Oke.
1: Okay. Kayaknya gue bisa ngasilin yang lebih di maksud dalam arti ya apa fee profesional gue harusnya bisa lebih dari ini dong. Okay, harusnya ya.
3: Okay.
1: Karena bisa dibilang agak sulit ya diterimanya ya pada saat itu ya. Akhirnya mencobalah ngobrol sama temen apa segala, dia juga di visual juga.
3: Okay.
1: Yang dimana kita punya pemikiran sama, akhirnya kita membuatlah visi itu.
3: Gitu. So far gimana maksudnya kan di era digital kan banyak banget ya orang bikin konten tapi asal jadi gitu.
2: Betul.
3: Nah kalau Mas Den gimana untuk dari segi pembuatan konten juga idenya, eksekusinya gitu.
1: Oke. Okay. Itu gue punya mindset yang dimana gue harus sempurna dulu dari segi visual.
3: Okay.
1: Dulu waktu di YouTube itu gue upload video itu paling seminggu sekali atau dua minggu sekali karena ketika gue merasa videonya belum layak untuk tayang itu nggak akan gue tayangin.
3: Oke.
1: Itu. Oke. Okay. Jadi ada beberapa yang memang kayak misalkan hook ya, hook yang sekarang jadi tren itu kan hook ya,
3: hook
1: di video-video.
3: Di video.
1: Short. Nah dulu itu gue termasuk pionirnya juga.
3: Oh ya. Yeah?
1: Jadi waktu-waktu zaman-zaman 2016 itu kan video memang konten-konten nggak ada yang pakai hook, clickbait gitu-gitu ya. Yeah. Nah, pada saat itu gue pakai tuh pertama kali gitu 2016. Dan akhirnya di copy sama beberapa youtubers yang dimana juga ternyata works juga pakai.
3: Pakai hook
1: seperti itu.
3: Iya. Karena orang butuh apa ya? Di video nggak cuma video ya, tapi ada marketing karena, strategiknya.
1: Iya, buat orang interest dulu.
3: Iya, benar.
2: Sama kayak lagu juga.
3: Sama kayak lagu ya.
2: Ada hooknya. Gitu.
3: Ada hooknya. Nah,
2: kalau hook tuh kita taunya kan di properti ya.
3: Iya.
2: Kenapa semua jadi hook gitu?
3: Kalau nyari rumah hook bagus ya.
2: Iya. Ada hook ternyata di visual.
3: Di visual ada juga. Oke. Tapi kalau ngelihat sekarang gimana nih konten-konten yang ada tuh? Sebenarnya apakah sesuai, maksudnya kalau Mas Den lihat kayak ini konten bagus kok sekarang-sekarang apa justru kayak aneh ya konten-konten sekarang gitu.
1: Oke. Kalau secara quality udah pasti menurun.
3: Oke.
1: Tapi quantity, setiap orang berlomba-lomba untuk membuat konten sehari bisa 10-20.
3: Oh, banyak banget ya.
1: Pasti, karena saingannya kan banyak banget ya. Dalam arti sekarang kan kayak orang mau terkenal itu kayaknya gampang banget ya. Kalau dulu kita mikir strategi gimana caranya kita mau dikenal sebagai apa, kita nanti mau jadi apa gitu kan, di apa namanya internet. Cuma kalau sekarang kayaknya memang ya tinggal upload-upload aja dan bisa FYP.
3: Beda.
1: Karena apa ya, secara tren juga berbeda. Zaman dulu mungkin melihat sesuatu yang berbeda di internet itu jadi perbedaan yang mencolok. Tapi kalau sekarang mungkin justru tanpa video yang diedit, kayaknya orang lebih suka.
3: Oh, jadi raw aja gitu.
1: Raw aja.
3: Oke.
1: Contohnya kayak kemarin lebih yang live stream ya. Siapa maraton. Itu segede itu karena memang mereka pengen lihat sisi lain dari humannya.
3: Kayak orang nongkrong jadinya.
1: Kayak gitu.
3: Oh, gitu. Jadi justru orang tuh lebih suka konten yang genuine gitu ya. Yang natural, yang enggak dibuat-buat.
1: Yes.
3: Iya. Cuma sekarang juga banyak ya konten-konten yang satir ya, yang kayak di sekitarnya ada apa, pengen coba ngeparodiin tapi dengan satir gitu ya, nyentil ya.
1: Betul.
3: Itu juga naik juga tuh.
1: Naik juga.
3: Iya. Kalau dari Mas Dan, strategi untuk di hari ini apa nih kira-kira untuk kontennya supaya mungkin atau brand mungkin yang pengen FYP gitu.
1: Ya, sebenarnya semua konten sama aja, tinggal gimana kita bisa ngejual ini barang. Kalau misalkan di otak gua tuh semua barang tuh bisa dijual. Tinggal gimana kita menempatkan si barang ini di market yang tepat. Jadi kayak misalkan kita punya mau jual produk di apa namanya sosial media. Tinggal kita bidik aja nih orang-orang yang memang suka sama produk kita. Produknya produk yang menengah ke atas itu tinggal di apa namanya di adjust aja.
3: Jadi memang ada adjustment-nya juga di situ Mas ya. Oke.
2: Sama dengan lagu juga.
3: Kayaknya lagu ya. Kalau dari Mas Rio ada yang mau ditanya enggak ke Mas Dan mungkin?
2: Iya, ini karena kita juga rencananya mau bekerja sama, jadi ada beberapa branding tapi lebih ke talent kan. Nah tentunya talent-talent ini juga bagaimana caranya bisa muncul di permukaan aja dulu.
3: Ya
2: kan, nggak harus viral dulu tapi muncul di permukaan, karena kan sehari ini kan bisa jadi miliaran lagu di dunia ini.
3: Betul.
2: Terus yang rilis juga banyak, makanya nggak mungkin dia muncul tiba-tiba. Maka harus didorong dengan sistem-sistem yang ada. Nah makanya tadi kita cerita itu benar banget, kalau sesuatu atau barang itu bisa dijual kapanpun, dimanapun. Tapi bagaimana caranya dia ada di tempat yang tepat kan.
3: Iya betul.
2: Etalasnya tepat. Di sisi Nada Bumi produksi juga gitu, karena segitu banyaknya talent. Nah ini kan lagunya juga harus diperjuangkan. Contoh kayak tadi, kadang-kadang yang raw itu lebih bagus. Makanya di talent juga dihasilkan gimana supaya suaranya itu gak terlalu editan Melodyne.
3: Makanya
2: diedit gitu. Ya kalau pici-pici dikit okelah, tapi kalau dari A sampai Z harus diedit, itu kan jadi gak raw, jadi gak natural lagi. Jadi itu sebenarnya kesamaan-kesamaan tapi di versi yang berbeda. Nah sekarang tinggal disatuin aja dari sisi kreatif sama dari sisi produksi, bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan barang gitu.
3: Tapi kalau dari Mas Dan nih, misal saya pengen jual kacamata gitu, yang lensanya kuning, kira-kira mudah nggak dijual gitu, kayak yang dipakai Om Rio nih, kayak kacamata
2: dia
3: tapi
2: kuning. Kalau sama gua, dia selalu fokusnya itu cuma di kacamata.
3: Lu kebayang nggak sih sebenarnya yang di dalam situ tuh gelap kuning apa enggak? Gitu, lu penasaran nggak?
1: Kayaknya kuning.
2: Kuning gitu, kan?
3: Ternyata enggak
1: lo. Serius.
3: Lu gimana coba jual kacamata yang dari luar kuning, dari dalam yang enggak kuning ternyata?
2: Sesuatu kan?
3: Iya.
1: Ya, jadi sesuatu juga maksudnya.
2: Karena kalau dia di luar kuning, di dalam kuning, mata gue kuning nanti.
1: Tapi kan ada yang begitu kan?
3: Ada.
1: Tapi ini enggak, yang ini
2: enggak. Ini pakai teknologi tapi enggak di Melodyne ya.
3: Iya. Ini dari luarnya kuning tapi dalamnya biasa.
2: Kalau kuning lu pada bacanya.
3: Iya. Jadi sama ini gue berpikir kalau Mas Rio datang tuh dia ngeliat semuanya kuning gitu. Ternyata enggak. Ternyata itu tipuan aja.
2: Iya, gimmick.
3: sendiri. Gimik. Oke, teman Perduan, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh banget nih gue buka hotline Perduan FM Jakarta di 0811 800 105. Kita harus break dulu satu lagu dulu teman Perduan buat temenin lo di pagi hari ini.

0: yang menggelutinya.
1: Tapi orang tua ya?
0: Iya, enggak, maksudnya ini juga PR enggak sih, Mas? Maksud gue kayaknya di umur-umur yang lebih senior, right, itu kayak apaan sih agency gitu? Agency itu apa sih gitu? Lu menjelaskan itu ke generasi atas lu gimana?
2: Iya. Sebenarnya mereka juga sebenarnya banyak yang melek, banyak yang enggak juga. Maksudnya melek dalam arti oh ya ternyata di digital nih bisa nge-support bisnis gua nih. Tapi ada juga yang memang agency yang tanda kutip nakal dalam arti gini. Jadi mereka memprovide dalam arti awareness apa segala. Kan sebenarnya kalau kita bisnis itu kalau di internet itu bukan garantinya bukan awareness, tapi gimana caranya ketika lu dapat 100 views itu nah gimana caranya terkonversi
0: ke
2: jadi bayar dong.
0: Jadi uang. Oke.
2: Karena dalam arti ketika lu mau awareness ya lu berarti bukan jualan produk, lu mungkin personal branding, entah mungkin entertain apa segala yang berbaunya ke sana kalau awareness ya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Oh, gitu. Jadi lu menjelaskannya adalah dari 100 views ini gua bisa lo dapat segini nih.
2: Betul.
0: Oh, itu cara paling mudah buat menjelaskan tuh.
2: Yes,
0: kalau ada yang kayak kamu kerja kayak gini nih, uangnya dari mana sih gitu kan. Bener. Takutnya dipikirin macam-macam kan kalau sama orang yang agak tua kan takutnya mikirnya parno gitu kan.
1: Kalau di dunia musik sama, jadi kalau lagu itu cuma satu dirilis terus beberapa bulan lagi baru rilis, maka algoritmnya nggak jalan. Nah makanya dibuat konsisten minimum sebulan sekali supaya itu naik secara wajar,
0: yang nggak dibucin, secara wajar
1: nggak dibucin pakai robot-robotan atau gimana, jadi dia naiknya tuh benar-benar natural. Tapi kalau cuma satu setahun lagi baru rilis ya nggak jadi apa-apa.
0: Sama juga kan Om Rio di musik. Mungkin juga banyak orang-orang yang masih meragukan kayak di musik duitnya dari mana gitu. Kalau Om Rio menjelaskannya gimana?
1: Iya, jadi banyak talent-talent baru ini kan ada dua kemungkinan. Satu, karena orang tuanya pengen anaknya jadi top.
0: Oke.
1: Yang paling banyak.
0: Oke.
1: Yang kedua, anaknya juga pengen jadi artis. Ibunya pengen anaknya top, sendiri pengen jadi artis. Nah sekarang bagaimana kita itu mewakilkan itu supaya menuju ke sana. Tapi kan kita tidak boleh berharap mengasih harapan ke mereka bahwa lu pasti jadi artis.
0: Dikasih janji itu ya.
1: Karena nggak ada yang tahu, karena kan Tuhan yang ngatur nanti kan. Cuman proses menuju ke sananya, nah ini ke bagian-bagian kita nih. Dandi yang bagian kreatifnya, saya di bagian produksi dan lain-lainnya, ada agregator, ada publisher. Ini gunanya sistem untuk menuju ke sana.
0: Oke.
1: Nah itu yang kita harus kasih tahu bahwa kadang ini kayak gini nih, nanti kan talentku bawa, aku mau sounding lagi ke talent-talent, karena kadang lupa atau memang nggak inget, sama ya lupa nggak inget. Kita udah kasih tahu, hey, kalau sudah rilis, sebelum rilis, H-3, H-1 dan lain-lain, dan setelah rilis, mereka harus bikin konten kan?
0: Harus.
1: Biarpun kontennya raw. Tapi kadang-kadang, ya om, jalan, ntar kita cek, enggak nih hari ini dia enggak bikin konten. Kenapa? Kalau dia putus-putus kontennya, ya enggak konsisten. Karena mau Spotify, mau YouTube, mau apapun, mereka cuma menunggu konsistensinya kita. Dia mau seorang Whitney Houston, seorang Taylor Swift. Ya Spotify dan lain-lain gak peduli sebenarnya. Tapi yang dipeduli dia konsisten. Nah kalau algoritmanya bagus, maka platform-platform ini akan membantu support. Gitu. Karena apa? Itu jualan mereka. Karena kelihatan brandingnya oke nih. Gue support aja. Untuk apa? Untuk si artisnya oke. Untuk dianya pun juga dapat konversinya, kata Dandi tadi, terkonversi semua
0: dari views dan pendengar
1: semuanya, udah pasti nanti akan jadi duit kan itunya. Tapi kalau algoritmanya nggak jalan, maka sebuah platform seperti Spotify ngapain dia harus naikin? Gitu.
0: Sepi juga gitu.
1: Jadi dia nggak peduli sama artisnya. Tapi kalau dia peduli, si artisnya nggak peduli dengan dirinya, dia bikin konten. Apalagi kalau kontennya mulai dari yang raw, tiba-tiba udah mulai rapi sampai hebat banget.
0: Kayak bagus ya.
1: Iya, itu sih keren.
0: Jadi bertahap memang.
1: Bertahap.
0: Ya?
1: Gak bisa juga talent kita baru tiba-tiba besok kontennya keren banget, itu nggak mungkin.
0: Ya. Proses. Kecuali dia punya kru yang banyak gitu ya. Gitu.
1: Kalau krunya cuma orang tua sebagai manajer nggak mungkin banget gitu. Cuma kita harus edukasi terus gitu bahwa konten ini seberapa penting. Ya karena relate dengan barangnya. Barangnya apa? Lagu kan. Sama dianya gitu.
0: Jadi menjualnya ini gak cuma lagunya doang.
1: Iya.
0: Tapi juga mungkin karakter dan personalitinya dia.
1: Nah, kebanyakan artis-artis muda yang baru naik, ya belum jadi ya, baru naik.
0: Baru meletek,
1: tapi belum matang di pohon.
0: Iya, belum di pohon, belum dipetik ya. Yeah. Baru meletek.
1: Kebanyakan nih, ya aku ngelihatnya dari apa yang terjadi. Mereka proses betul.
0: Iya.
1: Tapi proses itu dia hanya cuma memikirkan, gua harus oplas hidung dulu nih, gua harus ada ini dulu kan gitu. Biasanya ya. Tapi dia nggak memikirkan bahwa produknya dia itu seberapa penting. Sehingga tiba-tiba udah terjadi aja, misalnya ya, oplas udah jadi, ini udah jadi. Tapi ini nggak diimbangkan. Ya dia nggak kerjasama sama kreatif seperti Dandi. Dia nggak bikin konten sesuai apa yang diarahkan. Akhirnya apa?
0: Angkat juga.
1: Ya, blunder juga, angkat juga. Ya lagunya juga nggak terlalu naik juga. Kenapa? Kan bukan itu yang dilihat. Prosesnya jalan, lagunya benar, memang dibikin dengan strategi yang mateng, lalu ada tim-tim yang di belakang yang dukung dia, itu baru oke. Tapi kalau di ujung nanti ternyata lagunya juga tidak berhasil, no viral, ya berarti sama dengan ikhlas.
0: Harus gitu ya.
1: Harus gitu. Jangan marah sama Tuhan kan.
0: Iya benar-benar.
1: Nanti proses sudah jalan, tapi nggak dilakukan prosesnya, tapi pengen viral, ini banyak.
0: Iya.
1: Kebanyakan gitu, kok nggak viral lagunya gitu. Tapi dia nggak ikutin proses yang benar.
0: Nah, kalau dari Mas Den, untuk ngejar viral tuh sebenarnya salah nggak?
2: Ngejar viral, ya nggak salah juga sih.
0: Nggak salah juga.
2: Cuman memang banyak orang yang
1: instan ya,
2: menyalahartikan lah keviralan itu. Maksudnya dalam arti kalau kita, karena tanggung jawabnya besar kalau viral, bro.
0: Iya, yeah, betul.
2: Ya kan, ya, lo harus kayak mungkin secara moral, secara mungkin apa yang udah lo lakuin itu tanggung jawabnya besar banget.
1: Udah nggak bisa ke mall.
2: Iya, betul.
1: Minta tanda tangan
0: dulu. Artis banget.
2: Tapi dulu itu gue punya temen prankster.
0: Oke.
2: YouTuber juga.
0: Dia suka ngeprank nih.
2: Iya, suka ngeprank. Okay. Jadi dia ngeprank di mall, salah satu mall di Depok kalau nggak salah ya. And then dia teriak waktu zaman film apa tuh, horor yang di luar tuh, lupa.
0: Apa Conjuring?
2: Conjuring kayaknya, atau apa, lupa. Dan dia teriak di situ di mall.
0: Oke.
2: Okay. And then satu mall tuh kayak speechless dong.
0: Oke.
2: And then dia digrepa sama si security. Abis itu suruh dihapus semua video-videonya, terus dia difoto, fotonya dia itu ditempel di mall itu dan nggak boleh ke mall itu.
0: Oh, dibanet akhirnya.
2: Dibanet.
0: Oh, gila.
1: Waduh.
0: Nggak boleh ke mall itu?
2: Nggak boleh.
0: Mall yang bagus apa yang jelek yang
2: lupa,
0: di Depok?
2: Pak, lupa Depok.
0: Kalau yang bagus kita tahu pasti cuma satu.
1: Kalau yang jelek gak apa-apa maksudnya.
0: Gitu. Iya, maksudnya ada alternatif mall lain gitu loh. Iya. Oh, jadi justru apa ya, impact sosialnya juga harus dipikirin ya.
2: Betul.
0: Iya. Gak boleh. Apa ya, maksudnya semata-mata pengen viral, tapi caranya jelek. Etiknya. Gak bagus lah ya.
2: Iya. Karena sebenarnya ada stigma yang salah juga yang dipresentasi di Indonesia sebenarnya.
0: Apa tuh?
2: Jadi kayak misalkan, wah ini video ini settingan nih.
0: Oh iya.
2: Nah justru kita tuh memang harus di-script itu video atau si konten itu.
0: Oke.
2: Cuman di Indonesia kan, nggak natural nih apa segala.
0: Iya.
2: Yang namanya entertain itu semua ada scriptnya.
0: Betul.
2: Dari A to Z-nya itu ada end-nya, ada start-nya, ada semua segala macamnya lah. Cuman kalau di kita kan ngelihatnya kalau nggak natural tuh
0: scripted jadinya, gitu ya. Iya.
1: Karena dua beda. Karena dua entertain tuh panggung sandiwara.
0: Asik tuh, dunia kata ini. Iya.
2: Balik lagi ke tadi yang temen aku yang prankster itu.
0: Oke.
2: Ya dia apa namanya nggak nge-script gitu loh. Jadi ujungnya
1: spontan maksudnya.
2: Spontan. Oh. Jadi artinya adalah kan nggak ada bedanya ketika kita mengentertain orang sama orang gila, ya kan?
0: Iya.
2: Kita teriak-teriak jadi kayak orang gila dong, benar nggak?
0: Jadi problem ya.
2: Ngeganggu orang juga gitu.
0: Iya, benar-benar. Jadi sebenarnya penting ya untuk konten itu di-scripted gitu ya.
2: Pasti.
0: Kalau ngeprank tapi jadi orang gembel gitu masih. Masih gak apa-apa gak?
2: Ya tergantung. Tujuannya ini membuat kontennya untuk apa.
0: Oke.
2: Okay. Ada meaning apa yang disampaikan di situ.
0: Oke.
2: Okay. Gitu sih. Sebenarnya mau konten kayak apa aja, ketika meaningnya itu benar dan ada tujuan yang pasti,
1: oke aja.
2: Oke. Okay.
1: Gak masalah. Yeah. Berarti yang teriak tadi itu karena dia gak izin sama satpam.
0: Bisa jadi.
1: Makanya ditangkep kan
0: dia. Iya. Yes. Mungkin kalau izin didiemin aja atau diliatin doang gitu kan. Omong konten gitu. Iya. Tapi kalau menurut Mas Den gimana? Kalau sekarang kan fenomena mostly orang bukan ya konten masih, tapi mostly orang tuh sekarang pengen jadi streamer.
2: Iya.
0: Dengan cara kayak ya udah gue on cam, gue hidup sehari-hari, gue dapet saweran gitu. Betul. Menurut lo gimana, Mas?
2: yang jadi game changer sebenarnya waktu itu TikTok kali ya platformnya.
0: Mungkin.
2: Dari situ kita melihatnya lebih mudah dibandingkan lu milih platform YouTube atau mungkin Instagram gitu. Mungkin dari situ berawalan, dan juga mungkin ada salah satu influencer yang buat itu pertama kali and then pada ngikutin gitu ya.
0: Banyak banget.
2: Orang Indonesia biasanya gitu.
0: Banyak
2: kan
0: banget.
2: Apa yang dimulai dan itu rame biasanya diikutin tuh.
0: Iya.
2: Ya kurang lebih sih kayak gitu sih.
0: Iya. Dan Mas pasti kiblat itu keluar negeri dulu nih, kayak orang kita ngeliat yang di luar negeri mungkin waktu itu Asia Speed kali ya. Asia Speed lagi rame banget.
2: Betul.
0: Untuk streaming terus tiba-tiba diikutin lagi lah sama Indonesia.
2: Iya.
0: Jadi memang sekarang kontennya itu bergeser nih teman produk. Kalau lo ngeliat di YouTube atau di TikTok, orang tuh raw seraw-rawnya itu ya.
2: Betul.
0: Meskipun mungkin ada beberapa gimmick ya. Gimmick-gimmick itu masih ada.
2: Karena tren udah pasti ya muter-muter di situ aja.
0: Iya benar. Bener, pasti gak jauh-jauh ya?
2: Gak jauh-jauh.
1: Ya sama kayak musik juga gitu. Mulai start nih, chordnya 3 jurus, ya kan, C, G, F gitu.
0: C, G, F.
1: Terus dia udah mulai nih, seorang misalnya aku ya, dari awal. Terus lama-lama, kasih minor 9 lah.
0: Asik.
1: Ya, lama-lama berkembang kan chordnya kan.
0: Kasih fish.
1: Ya, sampai di satu titik, jadi nge-jazz.
0: Wedeh.
1: Udah ribet banget mainnya.
0: Iya, udah ribet banget.
1: Nanti suatu ketika dia bosan tuh balik lagi ke 3 jurus lagi.
0: Oh iya. Udah paling gampang.
1: Udah paling gampang.
0: Mungkin kayak si jago-jagonya orang kalau nyetem gitar tetap teng deng deng deng deng kayak gitu kali ya. Iya kan?
1: Betul.
0: Si jago-jagonya orang kalau nyetem kayak gitu tetap ya.
1: Iya. Sama kayak seorang musisi hebat gitu. Seorang Indra Lesmana. Betapa hebatnya kalau main.
0: Betul. Ya
1: kan, favorit gua tuh kalau dia main sampai sesulit-sulitnya enak aja gitu.
0: Bener, bener.
1: Tapi ketika dia bikin musik yang sederhana, dia sederhana banget.
0: Enak banget juga.
1: Iya, enak banget dengan chordnya yang polos ya. Enggak perlu ditambah note 11 gini segala macam, enggak.
0: Iya, bener.
1: Jadi tahu porsinya.
0: Betul. Itu penting tuh teman pro 2. Jadi lu harus tahu porsi dan positioning-nya juga.
1: Iya, semua diembat pakai mayor 11 orang enggak mau denger kan.
0: Oh iya, apaan nih gitu.
1: Lagunya pop.
0: Lagu apaan nih gitu jadi ya.
1: Iya.
0: Itu penting tuh. Jadi semoga semua konten yang diproduce atau lagu entah apapun itu konten digital tetap bertanggung jawab, tetap scripted dan tetap disampaikan pesannya dengan baik ya pastinya.
1: Betul.
0: Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi teman pro 2, tapi satu lagu dulu nih. Ini enak banget nih. Slang dengan I Miss You But I Hate You. I miss you, baby.

0: Music FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner barengan sama gue Landi Kersandaru, Om Rio dan juga Mas Dance nih di pagi hari ini.
1: Iya. Yes.
0: Dan tadi kita masih ngobrol-ngobrol ya tentang apa tadi terakhir bagaimana sebuah konten digital itu bisa diproduce dengan tetap bertanggung jawab ya.
1: Selalu bertanggung jawab.
0: Selalu bertanggung jawab. Hmm. Oke. Okay.
1: Jadi mau dia di dunia musiknya, mau di dunia kreatif, ini nggak bisa lepas.
0: Ya. Yeah.
1: Harus relate gitu dua-duanya.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin Dandi juga punya kerjaan-kerjaan yang lain gitu di luar yang dunianya musik kan.
0: Iya, iya.
1: Tapi karena beliau juga basicnya juga di musik, pasti paham banget gitu. Ada musik itu kan branding sama produk.
0: Benar.
1: Iya kan? Jadi itu yang harus beda. Mungkin strategi beda-beda tapi tujuannya sama. Gimana produk ini muncul permukaan aja dulu.
0: Itu dulu minimal ya.
1: Minimum itu dulu. Jadi orang notice gitu.
0: Yeah.
1: Ini sekarang aja lagunya belum muncul, gimana orang mau notice?
0: Bener.
1: Terus dia mau mintanya viral, itu jadi masalah.
0: Itu aneh tuh. Itu susah tuh kayak gitu tuh.
1: Itu dia.
0: Iya, yeah, tapi
1: perlu diedukasi.
0: Perlu diedukasi dulu. Tapi ini kan bulan Juni merupakan bulan Pancasila ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kira-kira gimana menurut kalian nih dari dua sudut pandang konten creator Mario di musik, Mas Andy di digital gitu. Kira-kira gimana nilai-nilai si Pancasila ini tetap ada di konten-konten di era sekarang gitu?
1: Siapa
0: termuat? Mas Dandy dulu boleh.
2: Ya, intinya sih dalam arti kalau anak muda ya, anak muda kalau bisa kita tetap apa ya, tetap memperjuangkan apa yang kita bisa dalam arti apa ya? Dalam arti anak muda sekarang kan lebih ke realistis ya, dalam arti kalau ketika mereka mengejar sesuatu dan mereka agak susah nih buat nggapain, biasanya mereka menyerah.
0: Malas.
2: Biasanya.
0: Iya benar.
2: Nah, gue sih berpesan sama mereka, semoga mereka tetap bisa apa ya, strict sama pendiriannya dan ya good luck untuk apa namanya menggapai mimpi lu semua.
0: Oke. Okay,
2: karena kita penerusnya, siapa lagi?
0: Gitu. Iya benar. Jangan gara-gara susah sedikit udah patah arang ya. Oke oke oke Om Rio.
1: Iya, karena gue masih bukan anak Gen Z. Gue dulu waktu ngampus pertama kali sebelum belajar itu ada yang disebut P4. Penataran, penataran pedoman penghayatan Pancasila.
0: Dulu PPKN zaman-zaman.
2: Iya. Dulu tuh fact, kayaknya banyak singkatan-singkatan.
0: Iya, P4. Salah satunya PPKN dari awalnya P4 dulu ya.
1: Oh, enggak, di P4 waktu mau masuk ke kampus.
0: Oh, masuk kalo kampus.
1: PPKN kan di sekolah.
0: Di sekolah, iya.
1: Zaman gua bukan PPKN, PMP.
0: PMP.
2: Ada lagi tuh.
0: Iya, zaman Om Rio masih catur wulan kan pakainya.
1: Iya, emang merasa umur aja masih.
0: Iya. Masih pakai catur wulan dulu ya.
1: Jadi waktu gua mau masuk kampus tuh belajar P4 dulu. Di Tatar kita. Dulu waktu zaman dulu gue bilang ngapain sih nih ngomongin tadi dulu dari zaman SD, SMP, SMA gue udah diajarin PMP.
0: Iya. Yeah.
1: Sampai masuk kuliah diajarin lagi.
0: Ada P4 nih. Nah,
1: ini ada relate sama sekarang.
0: Okay.
1: Lalu akhirnya gue merasa nggak harus belajar.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ikut aja ke dalam. Tiba-tiba gue didaulat untuk pidato tanpa teks tentang P4 itu
0: lah,
1: untuk wilayah Sumatera, kan gue di Padang kan.
0: Oke. Okay.
1: Kan kaget kan. Tapi karena udah diojok-ojok sama temen, udah lu ikut aja lu gini gitu. Akhirnya gue ikut lah.
0: Oke.
1: Pidato tanpa teks, istilah lomba lah. Gue menang dong. Gue gak tau M4
0: gitu.
1: Tapi waktu gue duduk itu gue selalu melihat dosen ngomong kan. Ya gue lihat, gue serap. Jadi gue tuh lebih banyak serap aja tapi gue gak belajar waktu itu.
0: Dan
1: waktu pidato tanpa teks gue menang. Akhirnya sekarang gue baru ngerti bahwa kepentingannya itu, bahwa jiwa kita dia dimasukin nilai-nilai Pancasila itu, inilah yang kejadian hari ini.
0: Okay.
1: Bahwa anak-anak zaman sekarang karena tidak ada lagi pedoman Pancasilanya masuk, begitu banyaknya distraction yang ada di Indonesia khususnya, makanya terjadi, ini balik ke hipnoterapis gue ya.
0: Yeah.
1: Di sekolah piano gua itu kebanyakan anak-anak yang hampir, dulu kan gua pernah hampir 1000 murid itu, 40-an itu bermasalah dalam tanda kutip.
0: Oke, karena?
1: Karena nilai-nilai Pancasilanya nggak dibangun.
0: Udah nggak.
1: Karena udah sibuk, ibunya kerja ini.
0: Iya. Dan di kurikulum sekolah mungkin nggak semasif itu sekarang.
1: Nggak ada semasif itu.
0: Iya.
1: Akhirnya anak-anak ini nggak balance otak dan jiwanya.
0: Oh gitu?
1: Oh iya, itu gua ngalamin. Akhirnya gue suruh ibu-ibunya, udah bu, lesin aja anaknya. Supaya balancing otak kiri dan otak kanan.
0: Okay.
1: Supaya talamus di tengahnya itu bisa balance.
0: Okay.
1: Nanti aku coba bantu hipnonya.
0: Okay.
1: Ada yang main games, umur 4 tahun, jadi waktu temu gue umur 6 tahun. Udah dicoba ke terapi luma-luma gak tembus.
0: Oh iya.
1: Akhirnya dia lesin piano di tempat gue, lalu gue hipno. 4 bulan 5 bulan dia enggak bisa nengok loh. Jadi habis dicabut handphonenya sama bapaknya, dia hang. Anak nih hang.
0: Anaknya hang.
1: Kan kasihan kan, udah ganteng lagi anaknya.
0: Anaknya hang.
1: Jadi enggak bisa nengok gitu, jadi nengoknya kayak robot.
0: Oh. Nah, jadi tergantungan banget sama HP
1: sindrom itu.
2: Sebutannya sindrom.
1: Iya. Langsung dia hang gitu, shock. Nah, akhirnya dibantu dengan hipno, mulai 4 bulan 5 bulan dia bisa nengok lebih cepat.
0: Oh gitu.
1: Nah, banyaklah kasusnya ya, kita gak cerita itu. Tapi masalahnya adalah tadi yang ditanya, kenapa Pancasila ini penting gitu? Kenapa ada lahir Pancasila? Buat gua sangat penting.
0: Karena?
1: Karena nanti di tahun-tahun ini kita di generasi emas ini, tahun 2040 ya?
0: 45.
1: 45. Kalau Pancasila yang gak ditanemin terus, ya emasnya meleleh. Ditambah jadi, sekarang udah zamannya AI.
0: Iya benar.
1: Kerja administrasi, kerja bank, akun segala macam enggak perlu.
0: Iya.
1: Ya kan lewat GPT aja semua udah beres.
0: Iya.
1: Nah, terus nilai-nilai luhur dari Pancasilanya apa?
0: Iya.
1: Ditambah sih lagi orang tua parentingnya juga tidak sukses.
0: Iya.
1: Parenting itu lebih penting dibandingkan dia sekolah.
0: Oke, oke. Iya, kadang orang terlalu orang tua terlalu melepas anaknya ya.
1: Betul, sampai di sekolah orang tua juga enggak boleh ikut campur.
0: Iya. Yeah.
1: Itu udah tanggung jawabnya sekolah. Mm-hmm. Tapi problemnya adalah di rumah parentingnya enggak jalan.
0: Iya, karena udah merasa ya udah sekolah diajarin gitu.
1: Diajarin, padahal yang paling penting di rumah.
0: Di rumah
1: makanya lihat ada begal, ada bacok segala macam, itu udah pasti parentingnya dulu kan enggak beres.
0: Atau sekolahnya kabur-kaburan.
1: Ya gara-gara parentingnya enggak beres, pasti sekolahnya kabur-kaburan. Ya kan sebab akibat kan?
0: Iya, benar, gitu. Benar.
1: Makanya musik pun juga gitu. Di Musik Planner, Nada Bumi sama RRI selalu kerjasama untuk musik-musik budaya.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan musik-musik daerah. Kita di RRI ada Pro 4 kan,
0: lagu-lagu daerah. Sebelah.
1: Makanya kepentingannya adalah tanemin. Aku tadi malam baru bikin tentang Indonesia tapi rock ya. Nah, tapi tanemin jiwa Indonesianya gitu, bahwa kita bersama-sama, ras berbeda-beda misalnya, tapi kita tetap urusannya jaga Indonesia gitu. Nah, itu perlu diedukasi terus. Paling itu sih dari aku sih, supaya anak-anak sekarang lihat aja saking super cueknya. Ya kita juga enggak bisa menyalakan telepon ya, handphone,
0: HP.
1: Ya kalau disalahin handphonenya mendingan salahin aja mendiang Steve Jobs-nya ya.
0: Kenapa
1: lu bikin touch screen segala macam gitu. Tapi kan problemnya kan bukan di handphonenya, cuman kontrol diri kita untuk handphonenya seberapa besar.
0: Benar.
2: Tapi ngeri sedap juga sih ngeliat anak muda zaman sekarang. Maksudnya yang SMA kemarin yang viral itu om, dia tambah-tambahan agak
1: betul,
2: nggak bisa jawab.
1: Nggak bisa jawab.
0: Geblokan.
2: 20 tambah 20, 5 tambah 5. Dia nggak tahu.
0: Iya. Itu nggak tahu itu oknum apa gimana. Tapi semoga masih banyak yang nggak kayak gitu ya.
2: Semoga maksudnya, ya kita berharap baik-baik tetap.
1: Kalau semoga 280 ya kita ya juta
2: lebih kayaknya.
1: Lebih. Kalau ketemu 1% gede loh.
0: Lumayan.
2: Lumayan.
1: Oh nggak, cuma 1% di Indonesia ya gede lah.
0: Gede lah, tetap gede itu. Tetap dapat satu keluar. Murahan itu. Nah,
1: itu dia.
0: Iya tetap. Iya,
1: saya paling keselnya apa? Kalau lagi meeting di zaman gua tuh, karena dulu gak ada handphone, sekarang ada handphone tuh, kalau meeting handphone tuh benar-benar silent dulu dong.
0: Oh iya benar.
1: Kecuali penting banget ya harus dijawab.
0: Karena zaman Om Rio HP juga berisik kan?
1: Berisik.
0: Ter gitu kan.
1: Cari telepon umum.
0: Iya. Pakai koin dong. Pakai koin dong. Oh, iya.
2: Tapi aku baca dari generasinya Om Rio kali ya sama generasi aku. Kalau generasi Om Rio mungkin komitmennya tinggi. Ya zaman dulu belum ada handphone.
1: Betul.
2: Yang jadi misalkan di PIM udah pasti kayaknya datang gitu.
0: Bener.
1: Iya.
2: Kalau zaman kita kayaknya bro gak jadi, lu tiba-tiba udah mau nyampe gak jadi.
1: Iya.
2: Itu kalo perbedaannya mungkin ya.
0: Betul. Om Rio tuh kuliah waktu Orde Lama ya kalau gak salah ya.
1: Masih Soeharto ya. Orde Baru dong.
0: Orde Lama.
1: Orde Lama. Udah tahun 65 dong lah.
0: Itu udah kuliah tuh.
1: Udah kuliah.
0: Iya.
1: Berarti gue sering ke Senayan dulu kan. Enggak, Orde Baru gua.
0: Iya. Jadi
1: 90-an.
0: Jadi itu juga itu apa orang tuh kalau buat sekedar nongkrong tuh komit ya, kayak kita nongkrong janjian di Blok M jam segini.
1: Pasti.
0: Kalau mau cancel enggak bisa. Karena orangnya pasti udah jalan.
1: Kalau mau cancel lu datang dulu bilang cancel lu balik.
0: Iya.
1: Itu sering.
0: Kalau mau nelpon orangnya udah enggak di rumah.
1: Betul.
0: Paling emaknya kan.
1: Dan enggak semua orang punya pager kan?
0: Iya, benar.
1: Ada pager rumah banyak.
0: Bukan. Waktu itu pager masih barang mahal ya.
1: Barang mahal. Cuman gitu, untuk dapat info dari administrasi.
0: Adminnya.
1: Seneng banget dengar suaranya. Oh iya gitu. Aku sayang kamu, coba tidak bisa gitu ya.
0: Tuh, dia doang yang pernah pakai, kita nggak pernah pakai.
2: Kita nggak pernah pakai
0: pager.
1: Cuma mengharapkan kata-kata itu.
0: Iya.
1: Yang ngasih kata-katanya orang lain.
0: Iya, itu bermakna ya.
1: Bermakna.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya bisa jadi yang bilang aku sayang kamu itu bukan cewek kita di sana,
0: tapi
1: operatornya.
0: Operatornya. Iya. Benar.
2: Seru.
0: Oke, kalau gitu tadi pesan-pesan dari Pancasila udah disampaikan juga teman pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih kita bertiga ngobrolin banyak hal ya. Dan semoga hal-halnya baik-baik juga ya, karena ini juga masih dalam bulan Pancasila. Jadi ingat kalau misalkan teman pro 2 bikin konten apapun, semoga tetap bertanggung jawab, tetap punya nilai yang baik buat sesama, buat sosialnya, dan juga pastinya bermakna buat dirinya sendiri.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu kita harus cabut dulu teman pro 2. Gue Elan Dikrisandar cabut.
1: Rio Ji, Nada Bumi.
0: Dan juga
2: Dan
0: cabut. Siapa? Dan siapa?
2: Dan aja.
0: Dan aja. Kita cabut dulu teman pro 2 and bye-bye.

0: Yuk ikuti Santai Siang bersama Pro 2.
1: Tiga legenda yang sukses memenangkan Piala Dunia sebagai pemain dan pelatih. Jadi juara Piala Dunia sebagai pemain itu sudah luar biasa. Tapi ada yang lebih jarang terjadi teman Pro 2. Juara sebagai pemain lalu mengulanginya sebagai pelatih. Dan dalam sejarah hanya ada tiga orang. Mario Zagallo, Franz Beckenbauer, dan Didier Ebisom. Mereka bukan cuma paham cara bermain, tapi juga paham cara memimpin. Sebagai pemain, mereka merasakan tekanan di lapangan. Tapi sebagai pelatih, mereka mengatur semuanya dari luar. Dua peran, satu pemahaman. Dan itu tidak mudah teman Pro 2. Dari mereka kita belajar bahwa sepak bola bukan hanya soal kemampuan, tapi juga tentang pengalaman dan cara melihat permainan dari sudut pandang yang berbeda. Dan mungkin dari situlah seorang legenda benar-benar terbentuk.

0: hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Teman terbaik kamu.
2: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
3: Teman terbaik.

dipeluk sama Adrian Khalif ya sama lagunya 2001 kali ini. Itu teman Pro 2, denger ya. Kalau memang kita adalah orangnya, kalau memang dia adalah jodoh kamu, mau 2000 kali, mau 3000 kali berkelahi, akan kembali lagi, akan baik-baik lagi. Hai semuanya, balik lagi sama Friska menemani kamu spesial di Santai Siang. Spesial di frekuensi kita juga di Semendokandemba FM, Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu. Friska menemani kamu ya, teman Pro 2 untuk weekend time. Ini hari Sabtu nih, kita temani kamu di Santai Siang ini. Seperti biasanya di Pro 2 Hitlist, tempatnya kamu request lagu kesukaan kamu nih, teman Pro 2. Tapi ya, kenapa saya masih belum sembuh-sembuh nih, teman Pro 2? Saya sedikit frustration karena saya belum sembuh-sembuh, teman Pro 2. Masih pilek juga nih, masih bingung juga. Jadi buat kamu yang saat ini juga lagi sick flu ya, teman Pro 2, jaga kesehatan kamu juga. Minum vitamin, banyak minum air putih, dan olahraga ringan nih. Saya kemarin baru mulai untuk olahraga tipis tuh, teman Pro 2, di rumah. Jadi kayaknya saya berpikir, oh sepertinya saya ini kurang gerak juga nih, teman Pro 2. Kurang kena cahaya matahari, kurang gerak. Mungkin itu bikin lama proses penyembuhan saya, teman Pro 2. Even itu flu saja, tapi kayak tidak asik deh, tidak enak deh rasanya kalau sakit. Apalagi kalau ditinggalkan. Kita temani kamu, teman Pro 2, spesial di Pro 2 Hitlist selama 1 jam ke depannya sampai di jam 12 siang ya. Tempatnya kamu request lagu yang kamu suka nih. Dan Friska punya beberapa playlist yang sudah disiapkan buat kamu spesial di hari Sabtu ini. Dari lagu Indonesia ada titik-titik Dujung Doanya Sal Priadi, Sempurnanya Aku NPD, Sesi Potretnya Inau featuring Ari Lesmana, ada Malu-Malu Dia featuring Indah Kus, masih ada Cahaya lagu terbarunya It Gitaf sama Hindia, Seribu Kalinya Gen Rawari yang Priska mau putarkan nanti, Semusim Metopati dan Nadine Basamala, 2001 kali Adrian Khalif. Aduh, lagunya seru sekali ya. Sampai kapannya The Overtones takkan terulang, dari Vanessa Z featuring Roni Parulian. Tapi dari lagu manca tuh ada di urutan pertama ada Folded Kelani, Man I Need Olivia, dan Opelet dari Taylor Swift. Where Is My Husband dari Ray, Drop Dead Olivia Rodrigo, Head That I Met You Love Me, lagu terbaru Ariana Grande, Tears Sabrina Carpenter, Day Day Shakira featuring Burna Boys, Goals lagu dari Lisa, Anita, Rema, Viva Sound, dan terakhirnya tuh I Saw Your Face dari Malcolm Todd. Jadi buat kamu yang suka sama lagu-lagu yang Priska spill tadi, bisa kirimkan requestan kamu sekarang, teman Pro 2, seperti biasa di line WhatsApp kita 082-147-650-422, atau kamu bisa DM kita juga di Pro 2 FMND. Jadi sembari kamu berpikir, aduh mau ngapain ya siang ini, mending request lagu, teman Pro 2. Request lagu kesukaan kamu pun bisa, asalkan jangan lagu berbahasa daerah ataupun lagu dangdut. Nah, lagu yang kamu suka dipercaya bisa membangkitkan mood kamu kan. Apalagi ini siang terik, pengen yang seru-seru, pengen yang asik-asik chill sama Priska temani kamu. Tapi nanti spesial di Muda Kreatif, Priska mau minta maaf dulu karena tidak ngobrol sama teman-teman UMKM. Tapi Priska akan ajak kamu untuk bagikan tips seputar dunia bisnis. Anggap sih kita cecoma, cecok mantep yang bisa berbisnis, teman Pro 2. Priska tunggu kamu untuk request ya. Jadi buat teman Pro 2, silakan drop your request di 082-147-650-422. Karena sekarang masih terasa ya suasana Piala Dunianya. Jadi kita mau kasih kamu lagu dari Lisa, Goals.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

I'm rapturing in love.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari Kosmuani, teman Pro 2, dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

Mari Bergoyang dari Lolo Bread-nya Nuna teman Pro 2. Sangat apa istilahnya? Aduh tidak kepikiran lagi bahasanya katanya teman Pro 2. Candu. Candu yang udah siap belum? Ih, candu sekali ya teman Pro 2. Saya candu suara saya ya kan. Oke, ada request nih dari Kakak Putra. Kak Putra katanya mau diputarkan lagu dari Gendra Wadi judulnya Seribu Kali Untuk My Crush Kakak. Oke, lagi-lagi saya menjadi jembatannya. Oke. Dan buat teman Pro 2 akan kita putarkan requestan kamu. Kalau kamu mau request sekarang ya teman Pro 2, masih tersisa setengah jam lagi nih, masih lama perjalanannya untuk kamu request lagu kesukaan kamu sama kayak Kak Putra ya. Untuk crush-nya, untuk orang-orang yang kamu sayang, untuk gebetan kamu, untuk mantan kamu, untuk pacar kamu, teman kamu, teman tapi mesra mungkin, teman dekat, teman yang tidak dekat, semuanya bisa teman Pro 2. Silakan kirimkan requestan kamu sekarang, drop requestan kamu sekarang juga di 082-147-650-422. Bung Yeri, silakan bergabung Bung Yeri untuk request lagu. Bang Irul, Kakak Lara, boleh sekali untuk gabung ya. Kak Safi juga tuh teman Pro 2. Yang lain silakan mau gabung boleh sekali ya request lagu kesukaan kamu di 082-147-650-422. Kakak Anita Zayang, kalau dengar siaran ini silakan Kakak Anita Zayang mau request lagu Kakak Zeagen. Kakak silakan untuk kirimkan requestnya nih di santai siang sambil kamu memikirkan, aduh mau maksi apa ya di hari ini, mau makan apa nih, mau masak apa nih, sambil masak sambil dengarkan lagu-lagu dari kita. Best, itu combo sakti teman-teman berdua.

Halo pendengar setia RRI ND, saya Ferry Budiman, Sekretaris ASKAP PSSI Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI ND.

0: puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist dan sudah ada requestan masuk nih dari Kak Kiki. Katanya, halo Kak Penyiar Pro 2, salam kenal. Saya Kiki, saya lagi galau tapi masih chill saja nih kakak. Saya mau request lagu dari Ray, judulnya Where Is My Husband dong kak. Soalnya ini lagu relate banget buat saya yang lagi nunggung dia yang belum datang. Semoga lagu ini bisa jadi teman buat kita semua ya kakak. Salam untuk semua teman Pro 2. Thank you Kak Kiki. Kasiannya sama jodoh kita, pasti sekarang dia lagi sibuk mencari kita teman Pro 2. Lagi sibuk scroll Instagram cari mana ya nama kita. Terus pikir, aduh bagaimana caranya biar menemukan nomor WA kita tuh. Aduh, saya kasihan sama jodoh-jodoh kita nih. Tapi siapa tahu Kak Kiki lagu ini bisa diputarkan nanti kalau Kak Kiki ada di pelaminan, iya kan? Oke, akan bersiap putarkan special request dari Kak Kiki ya, dengan lagu dari Ray, Where Is My Husband. Tapi masih menunggu kamu juga untuk gabung sama kita teman Pro 2. Lagi beberapa menit nih, detik-detik menuju menit untuk kita tutup obrolan kita di Pro 2 Hitlist. Dan setelah itu kita akan temani kamu special di Muda Kreatif, berikan kasih kamu tips-tips yang bermanfaat pastinya buat kamu yang saat ini lagi kepikiran buat buka usaha, mungkin yang lagi berniat untuk membangun bisnis apa saja, mau itu kuliner, mau itu jasa dan sebagainya macamnya di kota Ende ini ataupun di sekitarnya. Priska akan kasih kamu tips yang bermanfaat pastinya, bisa membantu membuka pikiran kamu, mind kamu, open minded di situ. Yaelah. Oke deh, Kak Kiki, here we go, Ray dengan Where Is My Husband.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari Kosmuani, teman Pro 2, dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital, juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif? Atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi

Oke teman Pro 2, kita tutup perjumpaan kita di Pro 2 Hitlist dengan lagu requestan dari kakak Aurel dari Raim Laude Bersenja Gurau. Tapi buat kamu yang belum sempat gabung, tenang saja karena Pro 2 Hitlist tuh hadir di setiap santai siangnya nih teman Pro 2. So here we go, Raim Laude dengan Bersenja Gurau.

Pro 2 saat ini tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak teman Pro 2 yang beragama Katolik untuk memuji Bunda kita Perawan Maria lewat doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
1: Teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.

welcome to Mudah Kreatif. Informasi yang Priska sampaikan buat kamu ini teman pro 2 seputar tips nih. Ini sekarang ini kan teman pro 2 bahan baku juga naik teman pro 2. Tapi kamu sebagai seorang pelaku bisnis, jangan takut harganya ikutan naik, ini akan mempengaruhi bisnis kamu. Dan ini adalah beberapa strategi bisnis UMKM untuk kamu menghadapinya teman pro 2. Bayangkan sebuah, misalkan ya, warung gorengan yang setiap hari menjual banyak tempe, tahu dan sebagainya macamnya. Ketika harga minyak goreng tiba-tiba naik teman bro 2, jadi pemiliknya tuh langsung menghadapi dilema pastikan yang tidak sederhana. Even kamu pun merasakan hal yang sama, apapun itu bisnis kamu, apalagi di bagian makanan teman bro 2 pastry. Kalau harga dinaikkan, apakah pelanggan atau customer kamu bisa mengeluh atau bahkan mereka beralih ke pelanggan lain nih? Tapi kalau harganya tetap untuk kita pertahankan, keuntungan yang biasanya cukup untuk menutupi biaya operasional, maybe itu kan bisa menyusut secara drastis ya, gambarannya seperti itu. Nah, untuk situasi seperti ini sebenarnya tidak hanya dialami oleh satu usaha saja teman pro 2. Banyak pelaku UMKM, mulai dari penjual makanan, produsen cemilan sampai usaha-usaha catering mungkin juga menghadapi tantangan yang sama saat ini dengan harga bahan baku yang berubah. Jadi harga komoditas seperti minyak goreng, cabai, tepung, sampai mungkin bawang merah, bawang putih dan lain sebagainya macamnya ya, untuk bahan bakunya tuh ini seringkali tidak bisa kita prediksi ya teman bro 2. Untuk kita cek informasi sekarang kan memang realitanya seperti itu ya di lapangan, dan ini sangat berdampak bagi teman-teman pelaku usaha nih. Dan Priska mau kasih tipsnya nih teman bro 2 untuk kamu secara sederhana biar kamu tidak ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Jadi teman pro 2, kamu sedang mengalami dilema ya, naikkan harga atau mempertahankan pelanggan. Ketakutan menaikkan harga sebenarnya cukup rasional ya, dan untuk teori-teori ekonomi yang kamu dapatkan ini tuh yang namanya elastisitas harga permintaan. Jadi perubahan harga tuh bisa mempengaruhi jumlah permintaan dari pelanggan, ya kan? Tapi pengaruhnya tuh tidak selalu sama nih teman pro 2 untuk setiap produk. Jadi konsumen tuh cenderung sensitif terhadap kenaikan harga tergantung dari produk. Misalkan makanan teman bro 2, dan saya yakin paling sensitif makanan cepat saji, camilan, minuman yang biasanya mempunyai harga yang relatif lebih murah ya dibanding dengan produk lainnya teman bro 2, produk-produk yang punya loyalitas pelangganan yang lebih tinggi lagi. Jadi pertama-tama, margin keuntungan yang menyusut kalau harga jual tidak ikut disesuaikan teman pro 2. Dipikirkan lagi. Jadi hal ini tuh kan sering sekali terjadi pada UMKM ya, yang khawatir kehilangan pelanggan sehingga memilih mempertahankan harga yang lama. Tuh, itu realita yang terjadi sekarang ini. Dan mungkin masih banyak kamu, misalkan kamu berjualan apa, rujak, makanan ringan, kue, minuman kekinian, kemudian semacam apa ya, untuk makanan-makanan viral sekarang begitu ya teman bro 2. Kemudian arus kas usaha menjadi lebih berat tuh. Nah, pelaku usaha harus mengeluarkan modal lebih besar untuk membeli bahan baku dalam jumlah yang sama teman bro 2. Seperti yang saya bilang di awal bahwa harga-harganya mulai naik ya, minyak goreng, cabai, bawang merah, bawang putih, yang mana ini menjadi bahan utama kamu untuk menjual atau memprodukkan dagangan kamu begitu. Dan ketiga, muncul resiko penurunan kualitas produk kalau pelaku usaha mencoba mengganti bahan baku dengan alternatif yang lebih murah. Misalkan kamu jualan burger teman pro 2, kemudian komposisinya tuh kamu ubah dengan harga yang lebih relatif murah, tapi kualitasnya harus kamu jaga, ya kan? Ini pintar-pintarnya kamu untuk berstrategi teman pro 2. Dan keempat, reputasi usaha tuh bisa terdampak kalau pelanggan kamu merasakan perubahan kualitas produk kamu, ya kan? Nah, itu dia teman pro 2 yang harus kamu pikirkan saat ini ya. Tapi kita harus paham juga dengan pola konsumsi saat ekonomi sekarang ini berubah, harga-harga berubah tidak stabil. Akan Priska spill untuk kamu teman pro 2 biar kamu punya pemikiran yang lebih terbuka untuk usaha kamu. Kamu yang saat ini lagi dilema dengan usaha kamu, kemudian bahan bakunya naik, terus kamu dilema apakah harganya kamu mau naikkan juga atau kamu tetap stay dengan harga yang sama. Nanti kita kasih kamu informasi lagi teman pro 2 setelah lagu-lagu yang Priska putarkan berikut ini.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Jerman Pro 2, tahukah kamu Piala Dunia terhenti oleh Perang Dunia Kedua? Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930, sempat mengalami masa vakum akibat pecahnya Perang Dunia Kedua. Turnamen yang seharusnya berlangsung pada tahun 1942 dan 1946 terpaksa dibatalkan karena situasi perang yang melanda berbagai negara, terutama di wilayah bagian Eropa. Banyak negara peserta mengalami kerusakan besar, sementara kondisi keamanan dan transportasi internasional belum memungkinkan untuk menggelar kompetisi sepak bola berskala dunia. Setelah vakum selama 12 tahun sejak edisi tahun 1938, Piala Dunia akhirnya kembali digelar pada tahun 1950. FIFA menunjuk Brazil sebagai tuan rumah karena negara tersebut menjadi salah satu yang paling siap untuk menyelenggarakan turnamen pasca perang. Bahkan, Brazil merupakan satu-satunya negara yang mengajukan diri sebagai tuan rumah saat itu.

Audio ada Oasis dengan Stand By Me. Ini lagu kesukaan saya juga, dan maybe lagu kesukaan kamu nih teman Pro 2. Jadi di santai siang untuk muda kreatif nih, Priska masih membahas tentang bahan baku naik, dilema apakah mau dinaikkan harganya atau mempertahankan pelanggan, dengan informasi memahami pola konsumsi saat ekonomi berubah nih, spesial buat kamu teman Pro 2. Jadi memahami pola konsumsi saat ekonomi berubah nih, saat kondisinya mulai berubah dan after itu bukan cuman pelaku usaha yang pusing teman Pro 2. Kita sebagai konsumen juga ikut berubah pasti ya cara belanjanya ya. Dalam ekonomi itu ada konsep menarik namanya hukum Engel. Nah, ini intinya kalau uang orang terbatas, mereka akan lebih fokus ke kebutuhan yang penting dulu seperti makan, listrik dan kebutuhan pokok lainnya. Sementara barang yang sifatnya keinginan itu biasanya mulai dikurangi. Nah, itu yang namanya ekonomi hukum Engel teman Pro 2. Tapi yang menarik juga, konsumen itu bukan berarti berhenti belanja, tapi lebih pintar-pintar memilih kan. Kita sebagai konsumen juga pintar-pintar memilih dengan melihat, wah apakah harga sesuai dengan manfaatnya atau tidak ya, apakah kualitasnya sepadan dengan harga, apakah mereka percaya dengan brandnya atau tidak, kita ini percaya dengan brand yang ditampilkan atau tidak. Jadi sekarang bukan lagi soal yang paling murah, tapi mana yang paling worth it teman Pro 2. Value of money bermain di situ. Dan sebagai seorang pelaku bisnis, kamu juga harus punya strategi seperti ini. Bisa dengan simulasi sederhana teman Pro 2. Kenapa harga harus dihitung ulang? Bayangkan ada usaha, misalkan camilan teman Pro 2, produksinya sekitar 100 bungkus ya kan. Harga jualnya Rp10.000 per bungkusnya. Kalau biaya totalnya maybe Rp800.000, pendapatannya 1 juta. Kamu bisa untung Rp200.000 dan itu masih di taraf aman tuh teman Pro 2. Tapi kalau bahan baku naik, nah ini yang kamu pikirkan nih. Masalahnya nih di situ ya, biaya jadinya misalkan Rp950.000 ya, pendapatan tetap kamu setiap bulannya itu dihitung 1 juta, berarti untung kamu turun hanya jadi hanya 50% teman Pro 2, sedikit penurunan penjualan tapi tidak membuat kamu tuh rugi. Jadi pintar-pintar kamu bermain dari pengelolaan modal kamu, untung kamu dan juga biaya lain-lain teman Pro 2, seperti bahan baku, kemudian biaya untuk membayar orang yang bekerja bersama kamu. Jadi solusi pintar juga kamu harus tambahkan di situ setelah kamu punya pemahaman berlebih di konsep saat ekonomi itu berubah. Jadi bagian ini tuh merangkum beberapa tips bisnis UMKM yang sering digunakan pelaku usaha ini teman Pro 2. Ketika harga bahan baku meningkat tanpa harus langsung menaikkan harga produk, kamu mungkin mau milih opsi yang ini ya teman Pro 2. Tips yang pertama yang bisa kamu lakukan adalah menyesuaikan ukuran produk. Nah, ini strategi bisa menjaga harga tetap sama tapi sedikit menyesuaikan dengan ukuran produknya. Misalkan kamu mengurangi berat produk beberapa gram, disesuaikan dengan harganya teman Pro 2. Kemudian membuat bundling produk. Nah, bisa menggabungkan beberapa produk dalam satu paket, dapat meningkatkan nilai jual sekaligus membantu menyeimbangkan margin keuntungannya. Kemudian selanjutnya teman Pro 2, mencari pemasok alternatif. Nah, pelaku usaha kan bisa beli langsung dari produsen, bisa kamu gabung dengan koperasi usaha, atau kamu cari pemasok lain yang bisa buat kamu tidak bergantung pada satu bahan baku tuh teman Pro 2. Misalkan kamu tidak dapat bahan baku di sini, kamu dapatnya di luar pulau Nusa Tenggara Timur, misalkan dari Jawa yang membutuhkan biaya transportasi tuh teman Pro 2. Kalau kamu bisa mencari pemasok baru di ND ini jauh lebih baik kan, maksudnya kalaupun bisa teman Pro 2. Nah kalau tidak bisa ya mungkin kita pikirkan ide yang lain lagi begitu. Ada tips terakhirnya juga teman Pro 2, nanti kita kasih setelah lagu berikut ini. Ada yang request nih, ada yang dengarkan lagu ini, siaran ini, dan request lagu dari Siza, Nobody Gets Me.

0: bodoh.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
4: Halo, halo Ajikae. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baiklah teman Produa, untuk mudah kreatif dengan informasi terkait bahan baku naik, tapi dilema apakah akan menaikkan harga dari produk ataukah menahannya teman Produa, dengan informasi dari meningkatkan efisiensi produksi. Sering sekali pemborosan terjadi tuh dalam proses produksi ya teman Produa, seperti bahan baku yang terbuang atau penggunaan energi yang tidak efisien. Dengan kamu bisa memperbaiki proses produksi, biaya bisa lebih ditekan tanpa harus menurunkan kualitas produknya tuh. Dan adaptasi lebih penting daripada harga murah nih teman Produa. Kamu yang saat ini sedang dilema sama usaha kamu, sedang memikirkan bisnis kamu yang sekarang ini teman Produa, kalau kita bicara tentang fluktuasi itu bagian dari dinamika bisnis yang semua kita tuh tidak bisa hindari sebagai seorang pebisnis toh. Banyak pelaku usaha merasa harus selalu menjual dengan harga paling murah biar tetap laku kan di pasar, dan kamu pasti berpikir hal yang sama. Padahal kan dalam jangka panjang strategi bisnis yang sehat bukan soal harga yang murah saja, tapi dengan kemampuan untuk kamu bisa beradaptasi teman Produa dengan perubahan biaya dan juga perilaku konsumen toh. Sebagian pelaku usaha tuh punya pilihan untuk menaikkan harga secara bertahap ya, tapi sebagian lainnya juga menyesuaikan ukuran produk untuk meningkatkan efisiensi produksinya. Ada juga yang memperkuat brand sehingga pelanggan tetap loyal meskipun harga sedikit lebih tinggi ya teman produk dari harga biasanya. Makanya kita pikir-pikir kalau di ND ini apakah bisa orang sudah suka sama produk kamu, sudah jadi pelanggan tetap kamu, tapi akhirnya gara-gara kenaikan harga bahan baku kamu harus putar setir, kamu harus memikirkan untuk menaikkan harga apakah ini bisa diterima oleh konsumen. Ini yang menjadi PR ya teman Produa. Tapi siapa tahu dengan informasi dari saya ini bisa memberikan kamu sedikit strategi ya untuk bisnis kamu lebih terukur lagi, bisa menjaga stabilitas usaha kamu ya teman Produa, meskipun harga bahan bakunya sekarang ini lagi berubah. Tapi saya doakan semoga perubahannya itu tidak jauh-jauh amat, tidak tinggi-tinggi amat, biar kamu masih bisa mempertahankan harga dan kualitas juga tidak berubah teman Produa. Alright, itu dia obrolan kita di Muda Kreatif teman Produa seputar bisnis ini ya, dengan perubahan bahan baku bisa menjadi inspirasi juga buat kamu yang memikirkan siapa tahu kamu pengen buka usaha tapi kamu berpikir, oh kalau misalkan lagi dalam masa seperti ini apa yang harus saya ubah begitu teman Produa. Kita akan beralih ke Spot Corner setelah lagu-lagu yang saya putarkan spesial buat kamu ini. Di siang hari ini kita mau putarkan lagu dari Dewa 19 dengan Separuh Aku. So here we go.

0: gerombol kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow.

Oke teman Pro 2, kita masih di Santai Siang. Dan sebelum kita beralih ke informasi Spot Corner, gudangnya informasi olahraga, Priska mau putarkan sebuah lagu nih teman Pro 2. Judulnya This Is Squad Elpama, penyanyinya Elpama Prison. Jadi Elpama Prison ini adalah sebuah kolektif grup rap yang anggotanya tuh terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke. Ada sekitar 10 orang yang masih menjalani masa hukuman teman Pro 2. Tapi tidak hanya sebatas menjalani proses hukuman seperti umum, Elpama Prison ini justru mendapatkan dukungan penuh dari kepala lapas untuk menciptakan karya melalui kecintaan mereka terhadap musik hip-hop. Banyak betul showcase, ada gigs, ada kompetisi yang sudah ditaklukkan oleh Elpama Prison ini, termasuk kompetisi dan seleksi kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif yang terjadi di Merauke, dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif. Mereka berkolaborasi dengan R Mungkin Party, namanya Rap and Dance Competition Hip-Hop. Jadi produk kreatif rap dan dance ini teman Pro 2 sudah terseleksi dan sudah terkurasi juga, diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan akhirnya didistribusikan oleh Musik Bagus teman Pro 2. Oke, ini dia Elpama Prison dengan This Is Squad Elpama.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Widih, lagu terbarunya Shakira dengan Dai Dai, keren abis ya. Ini lagu yang dinyanyikan oleh Shakira dan Burna Boy. Lagu terbaru mereka untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Utara. Keren, berasa samina-mina waka-waka ya vibesnya ya teman berdua. Oke, kita sudah berada di Sport Corner, gudangnya informasi olahraga. Dan sudah kita siapkan sebuah informasi spesial buat kamu, datang dari Polres Manggarai Barat yang siap gelar turnamen futsal Kapolres Cup 2026. Priska Lansir dari rri.co.id, Polres Manggarai Barat akan menggelar turnamen futsal Kapolres Cup Mabar 2026. Ini digelar di Pelabuhan Marina Waterfront Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Jadi buat kamu yang mau tahu, ternyata turnamen ini tuh dijadwalkan akan diadakan di 16 Juni 2026 teman Pro 2. Ada flyer yang diunggah melalui akun sosial media resmi miliknya Polres Manggarai Barat. Pendaftaran peserta tuh dibuka dari 3 sampai 13 Juni teman Pro 2. Jadi turnamen ini bisa jadi ajang kompetisi pastinya kan bagi semua yang mencintai futsal, bagi kamu semua yang ada di Kabupaten Manggarai Barat dan sekitarnya. Dari panitia menyediakan sejumlah hadiah nih untuk kamu yang memenangkan. Ada piala bergilir Kapolres, ada medali, ada uang pembinaan juga. Tapi selain itu ada penghargaan yang diberikan langsung untuk teman-teman yang dipercaya menjadi pencetak gol terbanyak, pemain terbaik, dan penjaga gawang terbaik teman-teman Pro 2. Dan kegiatan ini didukung oleh Java dan dipusatkan di kawasan Waterfront Labuan Bajo. Buat kamu yang mau ikut turnamen, bisa daftarkan timnya melalui panitia penyelenggara di nomor 0852-3924-0032 atau langsung ceki-ceki di Instagram pribadinya milik Polres Manggarai Barat teman Pro 2, di sosmednya mereka tuh. Kalau kamu mau untuk ikut turnamen ini, gaspol teman Pro 2, ayo.

0: Santai Siang.
1: Piala Dunia FIFA menjadi panggung tertinggi sepak bola dunia. Teman Pro 2, ajang ini mempertemukan negara-negara terbaik untuk memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Sepanjang sejarah penyelenggaraannya, hanya segelintir negara yang mampu mendominasi dan mengukir prestasi luar biasa. Di posisi teratas ada Brazil yang hingga kini menjadi negara dengan koleksi gelar terbanyak, yaitu 5 kali juara dunia, diraih pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan tahun 2002. Prestasi ini menjadikan Brazil sebagai simbol kejayaan sepak bola dunia. Di bawah Brazil terdapat Jerman dan juga Italia yang sama-sama mengoleksi 4 gelar juara dunia. Jerman meraih trofi pada tahun 1954, 1974, 1990, dan tahun 2014. Sementara Italia berjaya pada tahun 1934, 1938, 1982, dan tahun 2006. Selanjutnya ada Argentina yang telah mengangkat trofi Piala Dunia sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1978, 1986, dan tahun 2022. Gelar terakhir semakin istimewa karena diraih di era Lionel Messi yang berhasil membawa negaranya kembali ke puncak dunia. Sementara itu, Prancis menempati posisi berikutnya dengan 2 gelar juara yang diraih pada tahun 1998 dan tahun 2018. Keberhasilan tersebut menegaskan kekuatan sepak bola Prancis yang terus berkembang dan konsisten bersaing di level tertinggi. 5 negara ini menjadi bukti bahwa tradisi kuat, pembinaan pemain yang berkelanjutan, dan semangat juang tinggi merupakan kunci untuk meraih kejayaan di panggung sepak bola dunia. Itulah 5 besar, teman-teman Pro 2. Siapakah yang akan menambah koleksi gelarnya pada Piala Dunia berikutnya? Dunia sepak bola tentu menantikan sejarah baru untuk kembali tercipta.
2: Halo, halo AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih, teman Pro 2, dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital, juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
2: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
1: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produ FM ND, teman terbaik kamu.

0: Oke teman Pro 2, kita masih di Spot Corner, informasi lainnya dari Indonesia. Jadi tim ASEAN pertama di EA Sports teman Pro 2 untuk FC 26. Tim nasional Indonesia resmi hadir dalam game sepak bola populer EA Sports FC 26 melalui kerjasama antara PSSI dan juga EA Sports nih. Jadi karena ini menjadi tonggak penting ya, karena untuk pertama kalinya skuad Garuda tampil secara otentik dalam satu game sepak bola terbesar di dunia. Melalui kolaborasi ini, timnas Indonesia jadi tim nasional pertama dari Asia Tenggara yang resmi bergabung dalam ekosistem The World Game miliknya EA Sports. Jadi langkah ini dinilai memperluas eksistensi sepak bola Indonesia di panggung global, khususnya di ranah industri hiburan digital dan juga e-sport. Kita dukung terus ya teman Prodo untuk kehadiran timnas Indonesia di AR Sports FC 26. Dan tidak hanya dipandang sebagai pembaruan saja, tapi ini bisa jadi bagian dari budaya baru digital Indonesia untuk beralih ke tingkat global teman Prodo.
1: I miss you baby.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Teman-teman Pro 2, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa. RRI Pro 2 FM ND, Instagram @Pro2ND, Facebook Pro2ND.
4: Oh boy.

Oke teman Pro 2, informasi terakhir di Spot Corner. Polres Ende siapkan Bayangkara Run dan Futsal Cup nih buat kamu yang suka olahraga lari teman Pro 2. Jadi Polres Ende menyiapkan dua ajang olahraga besar menyambut Hari Bayangkara ke-80 di 1 Juli nanti melalui Ende 5K Bayangkara Run 2026 dan Open Turnamen Futsal Kapolres Ende Cup teman Pro 2. Jadi kegiatan ini tidak hanya jadi ajang kompetisi olahraga tapi juga diarahkan biar memperkuat solidaritas antara masyarakat di ND ini. Juga yang pastinya yang utama adalah mendorong gaya hidup sehat teman Pro 2. Dan saya juga emes sama anak muda sekarang yang lebih aware sama kesehatannya. Kalau sore-sore seperti ini teman Pro, di hari Sabtu, di hari Minggu tuh kalau kalian jalan ke Arandao tuh banyak teman-teman yang olahraga lari di situ. Jadi itu menunjukkan bahwa mereka tuh sangat aware, sangat mempedulikan kesehatannya masing-masing. Buat kamu yang mau daftar nih, pendaftaran dibuka sampai dengan 20 Juni nanti teman Pro 2 melalui akun resminya @bayangkara.run.nd2026 di IG-nya bisa diceki-ceki. Dengan pendaftarannya biayanya tuh kena di Rp250.000. Tapi ada fasilitasnya teman Pro 2, kamu dapat medali, dapat jersey, dapat air, dapat asuransi peserta, dan juga untuk pelajar tuh diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan secara gratis teman Pro 2, tidak bayar kalau pelajar. Tapi kalau kamu yang sudah tidak belajar lagi tuh harus bayar, wajib bayar Rp250.000 per orangnya. Jadi teman Pro 2 ini dibuka sampai di tanggal 20 Juni teman Pro 2, untuk pesertanya hanya untuk 32 tim tercepat yang bisa menjaga kualitas kompetisi. Jadi pendaftaran ini dengan biayanya kalau kamu menang tuh lumayan teman Pro 2, tapi saya tidak mau spill, tapi nanti biar kamu penasaran, biar kamu ikut untuk kompetisi ini. Oke, itu dia informasi spesial di Spot Corner teman Pro 2. Kita masih punya showbiz, informasi hiburan dari tanah air maupun dari internasional menemani kamu spesial di hari Sabtu ini.

bintang berbintang yang tidak pernah jadi juara. Ada satu tim Tomang Pro 2 yang selalu enak ditonton. Mainnya rapi, pemainnya hebat sekali, tapi belum pernah juara Piala Dunia. Belanda. Mereka punya sejarah yang besar, bahkan memperkenalkan total football, gaya bermain yang jadi inspirasi dunia. Nama besar banyak, prestasi juga ada. Mereka sudah 3 kali masuk final, tapi selalu berhenti di langkah terakhir. Kalau dipikir, rasanya pasti berat nih. Sudah sejauh itu, tapi belum sampai tujuan. Tapi justru disitulah cerita Belanda. Karena dalam sepak bola, tidak semua hal diukur dari trofi. Ada juga yang dikenang karena cara bermainnya, karena identitasnya, dan Belanda punya itu.

Teman Pro 2 masih bareng Priska, spesial di santai siang menemani weekend ngamuni Teman Pro 2. Apalagi kalau siang-siang gini kita kasih kamu informasi sekaligus kasih kamu lagu alias playlist yang Priska siapkan sampai di jam 3 nanti. Teman Pro 2, lagi 1 jam saya menemani kamu ya. Kalau siang-siang tidak terasa ya Teman Pro 2, apakah saya yang terlalu bersemangat mau temani kamu terus nih? Ada kabar membahagiakan dari my kakak alias my teteh Yura Yunita yang tampilkan deretan lagu langka di Java Jazz Festival 2026. Memanjakan fans lamanya nih, teteh Yura Yunita menyajikan pertunjukan istimewa untuk penonton Java Jazz Festival 2026 yang kemarin tuh diadakan di hari Minggu 31 bulan lalu, Teman Pro 2, di bulan Mei. Dan dalam penampilannya ternyata Yura tuh membawakan sejumlah lagu yang jarang ia nyanyikan, spesial untuk penggemar yang sudah mengikuti perjalanan musiknya sejak album pertama mereka. Wah, dia cantik sekali Teman Pro 2, mengenakan gaun warnanya hijau pastel dengan ikonnya dia tuh ya, dengan berbatik, aduh. Dan juga membuka penampilannya dengan lagu Kita Harus Bahagia. Punya pacar harus hati-hati kalau masalah hati. Oke, Priska, kamu akan diundang sama Teh Yura dalam festivalnya. Aksi panggungnya Teh Yura tuh saya juga senang, Teman Pro 2. Semoga saya bisa menontonnya ya. Dan lagu-lagu populer Duhai Sayang, Dekat Tutur Batin, Bandung Mau Jadi Apa, ide itu yang dibawakan Yura di festival kemarin, Teman Pro 2. Dan senang ya, senang kalau bisa nonton langsung tuh, bahagianya luar biasa. Dan Yura mengajak penonton untuk menyambut penampilannya dengan antusias karena membawakan lagu dari seluruh perjalanan karir musiknya. I Heard Her Song ya, aku dengar lagunya itu tuh di zaman masih SMA, Teman Pro 2. Lagu pertamanya waktu itu aku dengarkan dari Yura featuring Glenn Fredly, Cinta dan Rahasia. Aduh, itu saya suka sekali lagu itu. Sangat apa ya, memorable begitu Teman Pro 2 lagu itu. Di cover lah sama orang-orang seperti kami ini. Aduh, itu Teman Pro 2. Lagu ini saya kasih buat kamu, lagu dari Yura, Cinta dan Rahasia.

Warnai hari-hariku semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Didi Drogba menghentikan perang lewat sepak bola. Kita sering bilang sepak bola itu cuma permainan, tapi di satu tempat sepak bola pernah menghentikan perang. Ini terjadi di Pantai Gading. Waktu itu negaranya sedang konflik, situasi tidak aman, masyarakat terpecah. Lalu tim nasional mereka lolos ke Piala Dunia 2006. Dan di momen itu Didier Drogba bicara, bukan tentang taktik, bukan tentang kemenangan, tapi tentang damai. Dia meminta dengan tulus agar semua pihak menghentikan konflik. Dan perlahan, situasi mulai berubah. Konflik mereda. Bayangkan, satu suara dari seorang pemain bola bisa menyentuh satu negara. Dan dari situ kita sadar, sepak bola kadang bukan soal menang atau kalah, tapi soal bagaimana manusia bisa kembali saling mendengarkan.

bulan lalu. Dan di tahun ini BTS meraih Song of the Summer lewat lagu Swim mereka, lagu terbarunya. Saat menerima penghargaan RM sebagai leader mereka tuh menyampaikan terima kasih yang pastinya kepada penggemarnya ARMY. Selain itu, BTS juga tampil sebagai pembaca nominasi untuk kategori Best Female R&B Artist, dan yang memenangkan adalah Cece Cantik Cat's Eye ini, teman produser. Mereka berhasil meraih New Artist of the Year dan grup pelantun lagu ini ya, teman produser. Lagu debut sukses ini akhirnya menggulungi nominasi lainnya, namanya Alex Warren, ada Ella Langley, Leon Thomas, Olivia Dean, dan juga SOMBR, Somber, teman produser. Mereka yang menang, memang patutlah mereka menang, teman produser. Keren, sebegini kerennya mereka nih, BTS dan juga Cat's Eye, teman produser. Tidak diragukan lagi tuh betapa kerennya mereka. Oke, Persia masih punya informasi lainnya ya, sampai di jam 3 sore nanti, teman produser, buat kamu. So, stay terus enjoy with us di 92,2 FM, produser dari ND, teman terbaik kamu. Lagu yang satu ini Persia mau putarkan spesial buat kamu yang suka sama Post Malone, ada Sunflower.

0: Legenda abadi Piala Dunia. Teman Pro 2, Piala Dunia FIFA bukan hanya panggung bagi negara-negara terbaik di dunia, tetapi juga tempat lahirnya para legenda sepak bola yang namanya dikenang sepanjang masa. Dari generasi ke generasi, sejumlah pemain tampil luar biasa dan mengukir sejarah yang sulit tandingi. Di posisi teratas ada Pele dari Brazil. Ia menjadi satu-satunya pemain yang berhasil memenangkan 3 gelar Piala Dunia, yakni pada tahun 1958, 1962, dan 1970. Kecepatan, kreativitas, dan ketajamannya menjadikan Pele simbol kejayaan sepak bola dunia. Era modern menghadirkan nama Lionel Messi. Setelah bertahun-tahun memburu trofi terbesar sepak bola, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia pada tahun 2022. Ia juga mencatatkan rekor penampilan terbanyak di putaran final Piala Dunia dan meraih penghargaan bola emas sebanyak 2 kali. Tidak lengkap membahas legenda Piala Dunia tanpa menyebut nama Diego Maradona. Penampilannya pada Piala Dunia pada tahun 1986 dianggap sebagai salah satu yang terbaik sepanjang sejarah. Maradona membawa Argentina menjadi juara dengan aksi-aksi ikonik yang masih dikenang hingga kini. Dari Brazil juga hadir Ronaldo Nazario, striker yang dikenal sebagai mesin gol. Ia menjadi bintang saat Brazil menjuarai Piala Dunia tahun 2002 dan tercatat sebagai salah satu pencetak gol terbanyak dalam sejarah turnamen tersebut. Sementara itu, Jerman memiliki sosok luar biasa bernama Franz Beckenbauer. Ia tidak hanya sukses mengangkat trofi sebagai pemain pada tahun 1974, tetapi juga sebagai pelatih pada tahun 1990. Ia dikenal sebagai pelopor peran libero yang mengubah cara bermain sepak bola modern. Mereka tentunya berasal dari era yang berbeda, namun memiliki satu kesamaan, meninggalkan warisan besar yang membuat Piala Dunia semakin istimewa. Nama-nama ini akan selalu dikenang sebagai para legenda yang menginspirasi jutaan pencinta sepak bola di seluruh dunia.
1: Teman Pro 2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembata? Ada Flores Session. Di sini, kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 WITA. Hanya di Flores Session. Jangan lupa. Flores.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, ada kabar menggembirakan nih dari film Indonesia yang mencapai angka keramat di 1 juta penonton. Ada film Sekawan Limo 2, Gunung Klawi yang dibintangi oleh Bayu Skak, ada Nadia Erina, dan Benedictus Siregar. Film rilisan Star Vision Plus ini menembus 1 juta penonton setelah beredar di bioskop tanah air selama 7 hari penayangan, teman Pro 2. Keren abis, bahkan baru 7 hari penayangan sudah tembus 2 juta penonton nih. Nah, kabar Sekawan 52 Gunung Klawi ini mengumpulkan 1 juta penonton itu dikonfirmasi langsung ya lewat akun Instagramnya Star Vision Plus di hari Rabu di tanggal 3 kemarin, teman Pro 2. Dan menariknya 6 film dengan jumlah penonton harian terbanyak semuanya tuh buatan dalam negeri. Dan peringkat 3 terbesar itu dihuni oleh Children of Heaven karyanya Hanung Bramantyo. Ada film Tumbal Proyek, teman Pro 2. Juga film Semua Akan Baik-Baik Saja. Itu 3 teratas untuk film kategori film Indonesia yang saat ini menduduki peringkat tertinggi. 3 film itu untuk penontonnya yang mencapai 1 dan 2 juta penonton untuk 1 minggu penayangan. Keren nih. Kita dukung terus ya untuk hiburan tanah air kita, perfilman kita, biar makin maju, biar makin keren lagi tuh teman Pro 2, biar semakin bisa merambah ke kancah internasional.

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna?
1: Obras,
0: obrolan
2: sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
3: FIFA menjadi panggung tertinggi sepak bola dunia. Teman Pro 2, ajang ini mempertemukan negara-negara terbaik untuk memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Sepanjang sejarah penyelenggaraannya, hanya segelintir negara yang mampu mendominasi dan mengukir prestasi luar biasa. Di posisi teratas ada Brazil yang hingga kini menjadi negara dengan koleksi gelar terbanyak, yaitu 5 kali juara dunia, diraih pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan tahun 2002. Prestasi ini menjadikan Brazil sebagai simbol kejayaan sepak bola dunia. Di bawah Brazil terdapat Jerman dan juga Italia yang sama-sama mengoleksi 4 gelar juara dunia. Jerman meraih trofi pada tahun 1954, 1974, 1990, dan tahun 2014. Sementara Italia berjaya pada tahun 1934, 1938, 1982, dan tahun 2006. Selanjutnya ada Argentina yang telah mengangkat trofi Piala Dunia sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1978, 1986, dan tahun 2022. Gelar terakhir semakin istimewa karena diraih di era Lionel Messi yang berhasil membawa negaranya kembali ke puncak dunia. Sementara itu, Prancis menempati posisi berikutnya dengan 2 gelar juara yang diraih pada tahun 1998 dan tahun 2018. Keberhasilan tersebut menegaskan kekuatan sepak bola Prancis yang terus berkembang dan konsisten bersaing di level tertinggi. 5 negara ini menjadi bukti bahwa tradisi kuat, pembinaan pemain yang berkelanjutan, dan semangat juang tinggi merupakan kunci untuk meraih kejayaan di panggung sepak bola dunia. Itulah 5 besar teman-teman Pro 2. Siapakah yang akan menambah koleksi gelarnya pada Piala Dunia berikutnya? Dunia sepak bola tentu menantikan sejarah baru untuk kembali tercipta.

Masih ada cahaya dari Itgita featuring Hindia, lagu baru ini sekaligus menutup perjumpaan kita spesial di Santai Siang ya teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang sudah gabung ya dari jam 10 pagi tadi sampai hampir di jam 3 sore. Tapi kamu jangan kemana-mana teman Pro 2, harus di sini terus nikmati weekend kamu bareng sama RJ John Sugi di Sore Ceria sampai jam 7 malam nanti teman Pro 2. Malam ini kamu ditemani oleh Pro 2 RR Indah, itu adalah hal yang apa? Hal yang best. Alright teman Pro 2, Priska pamit pulang. Sampai ketemu lagi nanti ya di hari Senin malam bareng sama RJ Frankas. Alright, thank you. See you on the next day part. Goodbye.

0: Terima kasih telah mengikuti Santai Siang bersama Pro 2.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
7: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
8: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan. Gak apa-apa.
9: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
4: Teman terbaik.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
3: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
2: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
4: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
3: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
2: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Kepolisian Resor Manggarai Barat NTT resmi menaikkan penanganan kasus dugaan pencabulan terhadap dua anak di bawah umur di Kecamatan Sanongguang ke tahap penyidikan. Polisi juga telah memeriksa tersangka berinisial SS di kediamannya pada Selasa 2 Juni 2026 nih teman-teman berdua. Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat AKP Lutfi Darmawan Aditya pada Jumat kemarin mengatakan pemeriksaan dilakukan dengan metode jemput bola karena kondisi kesehatan tersangka yang sudah lanjut usia dan sedang menjalani pengobatan. Dikutip dari rri.co.id, pemeriksaan berlangsung di rumah tersangka di Wainahi, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo. Selama proses pemeriksaan, tersangka didampingi penasihat hukum dan anggota keluarga yang membantu menerjemahkan bahasa daerah. Selain itu, dalam perkara tersebut, penyidik menjerat tersangka dengan pasal 415 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun, teman pro 2. Informasi menarik lainnya, teman pro 2. Polda NTT menggelar pelatihan dan sertifikasi The Masterpiece of Yusuft di Hotel Hasan Kupang pada 3 hingga 4 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua Bayangkari Daerah NTT, Fili Rudi Darmoko, para pejabat utama Polda NTT, peserta dari berbagai satuan kerja, Bayangkari, instansi lain, serta para Kapolres jajaran yang mengikuti secara daring melalui Zoom Meeting. Pelatihan menghadirkan Direktur SBMS sekaligus praktisi Yusuft Agus Eha, Ketua Yayasan Kesehatan Mental Keluarga, serta para konselor Rumah Bahagia Polda NTT. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan peserta dalam pendampingan kesehatan mental dan pengelolaan emosi. Kapolda NTT Rudi Darmoko mengatakan pelatihan itu bukan sekedar kegiatan peningkatan kapasitas, melainkan upaya melahirkan lebih banyak pribadi yang mampu membantu sesama. Informasi terakhir teman pro 2, Polres Manggarai Barat akan menggelar turnamen futsal Kapolres Cup Mabara 2026 yang akan digelar di Pelabuhan Marina Waterfront Labuan Bajo Manggarai Barat NTT. Turnamen ini dijadwalkan mulai bergulir pada 16 Juni 2026. Berdasarkan flyer yang diunggah melalui akun medsos milik Polres Manggarai Barat, pendaftaran peserta dibuka mulai 3 hingga 13 Juni 2026. Turnamen ini menjadi ajang kompetisi bagi para pecinta futsal di Kabupaten Manggarai Barat dan sekitarnya. Panitia menyediakan sejumlah hadiah bagi para pemenang, yakni piala bergilir Kapolres, piala medali serta uang pembinaan. Selain itu, penghargaan individu juga akan diberikan kepada pencetak gol terbanyak, pemain terbanyak, dan juga penjaga gawang terbaik, teman Pro 2. Sekian info Pro 2.

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Ya, teman Pro 2 FM ND yang masih terus mendengarkan 92,2 RR Pro 2 ND, teman terbaik kamu. Saatnya cuman temani kamu di sore ceria kali ini, teman Pro 2, hingga di jam 7 malam nanti. After tadi barengan sama RJ Priska di Santai Siang ya. Dan as

Melati, aku JJ ya, di posisi 20 teman Pro 2. Kita beranjak ke posisi ke-19, Cinta Realistis, ya turun 2 peringkat dari Eko Show, Juan Silet dan Jackson Zeran di minggu ini.

0: miliknya.
1: Nomor 2 Bersih Jagoro dari Raim Laude di posisi ke-18 yang saat ini sicarnya. Kita beranjak ke posisi ke-17 ya, turun satu peringkat. Ada Rutinitas dari Igitaf.

Ambon Manise dari Toton, Novia dan Jackson Seran di posisi ke-16 minggu ini teman Pro 2. Ya, turun 2 peringkat dari last week. Kita beranjak ke posisi ke-15, ada bintang 5 dari Tensi Jamesy yang statis chart-nya kali ini.

lagi-lagi Piceko tadi posisi 12, turun 5 peringkat dari posisinya last week teman Pro 2 ya, lumayan jauh teman Pro 2 FMND. Ya single dari Piceko tadi bahagia lagi yang menempati posisi 12 minggu ini. Kita beranjak ke posisi ke-11 ada Yofi Widianto dan Andi Rianto, Roni Parulian, Salahi Aku Jatuh Cinta Lagi, turun 3 peringkat dari posisinya last week.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Posisi 10.

Kabupaten Bojonegoro dari batas senja di posisi ke-10, naik 5 peringkat dari posisinya minggu lalu, teman Pro 2. Sebuah lagu yang memang very homey, teman Pro 2 FMND, ya homey banget lagunya teman Pro 2 dari batas senja. Dan ini menjadi salah satu lagu yang bisa dibilang juga lagi happening juga dari batas senja, teman Pro 2 FMND, ya. Cozy banget lagunya teman Pro 2. Dan kita beranjak ke posisi ke-9, saat isi chartnya ada Sleight Open Up dan Sonowan dengan Bercanda. Hey,

Teman Pro 2, Topati Meiska ingin kumiliki di posisi ke-8 statistik chartnya ya. Kita beranjak ke posisi ke-7, naik 4 peringkat, ada NPD Sempurnanya Aku.

dibuka lagi Indrawari posisi ke-6 saat isi chartnya teman Pro 2. Kita beranjak ke posisi ke-5, turun satu peringkat ada Sal Priyadi, titik-titik di ujung doa.

Mujan teman Pro 2 di posisi keempat untuk minggu ini ya. Sebuah lagu dari penyanyi asal Batak, teman Pro 2 FM ini memang menjadi salah satu trademarknya dia sih, teman Pro 2 ya, untuk singlenya kali ini, Sedih Aku Sebelum Hujan ya. Enjoy It Gitap di posisi keempatnya untuk minggu ini.

Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadiba Salama di posisi ketiga statis di chartnya teman Pro 2. Kita berlanjut ke posisi kedua, ini juga statis ya, ada Ikro ya dari Raim Laude.

Iqro, Raim Lauri di posisi kedua teman Pro 2 ya. Dan without further ado teman Pro 2 ya, dia masih betah teman Pro 2 ya di posisi pertama untuk minggu ini. Ini minggu yang keempat buat dia teman Pro 2 FMND. Sebuah lagu yang memang punya pesan positif ya. Dan ini kalau misalnya ada orang yang memang relate sama lagunya, asli bisa nangis teman Pro 2 FMND ya. Ana Rismana sebagai pemenang kita untuk minggu ini, check it out. Inilah pemenang kita untuk minggu ini di posisi pertama adalah

Tahukah Anda tentang lampu Petromax? Sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Greitz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Greitz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Greitz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Greitz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.

teman-teman Pro 2, siapkan Sabtu sore kamu, karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetrend sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20 setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.

Okay, it's time to International Top 20 of this week, teman Pro 2. Seperti biasa, 20 tanggal lagu mancanegara juga dihadirkan setiap minggunya ya. Dan jangan lupa besok nanti di jam 3 sampai jam 5 akan ada juga Indonesia Top 20 dan International Top 20 untuk versi nasionalnya ya, dari Pro 2 Jakarta, dan juga akan disiarkan di seluruh RRI Pro 2 FM se-Indonesia.

Nawakahan The Great Divide di posisi ke-19 minggu ini, teman Pro 2. Saat isi chartnya ya, kita beranjak ke posisi ke-18, turun 2 peringkat ada Sure Never dari Kehlani and Usher.

885 Don Toliver di posisi 17.82 ya, turun satu peringkat dari posisinya last week. Kita berani juga posisi ke-16 ya. Saat ini si chartnya ada Taylor Swift, The Fate of Aphelia.

Doors from Noah Kahan di posisi ke-13 minggu ini, teman Pro 2. Dan statis ya teman Pro 2 untuk Noah Kahan Doors-nya di posisi 13 minggu ini. Kita beranjak ke posisi ke-12, K-pop Demon Hunters masih puas bertahan di posisi ke-12 minggu ini. Posisi 12. New single. New single.

Golden, Keep Up Demon Hunters di posisi ke-12 minggu ini, teman Bro 2 ya. Kita beranjak ke posisi ke-11, ada Rizky Roll dari Bruno Mars yang satis di posisi ke-11-nya minggu ini. Posisi 11.

0: Piala Dunia 2026 semakin dekat nih teman Pro 2. Saatnya kamu masuk ke obrolan paling panas seputar dunia sepak bola lewat program Gibol Man vs Machine. Di sini, analisa manusia bakal diadu dengan kecanggihan teknologi. Mulai dari prediksi pertandingan, performa pemain, strategi tim, sampai teknologi AI dalam sepak bola modern bakal dibahas seru dan santai. Siapa nih yang lebih akurat? Pengamat bola, fans garis keras, atau justru mesin pintar nih teman Pro 2? Pantau acaranya Gibol Man vs Machine. Setiap hari Sabtu pukul 17 hingga di pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 92,2 FM Pro 2 dari ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 FMND, kita masuk ke top 10-nya Pro 2 ya, untuk International Top 20 untuk minggu ini. Di posisi ke-10 Teman Pro 2 ada Ordinary dari Alex Warren ya. Turun satu peringkat dari posisinya last week, menempati posisi ke-10 untuk minggu ini. Check it out.

That Was Showing Up from Bruno Mars di posisi ke-9 untuk minggu ini ya. Turun 2 peringkat dari posisinya last week teman Pro 2 ya. Kita beranjak ke posisi ke-8 minggu ini, ditempati oleh Summer Back to Friends, statistik chartnya kali ini.

Pleasure from Ella Langley di posisi ke-7 yang statis di chartnya teman Pro 2. Kita beranjak ke posisi ke-6 teman Pro 2, turun satu peringkat, ada Man I Need dari Olivia Dean.

posisi ketiga ada pula dari Taylor Swift, teman berdua statis di chartnya kali ini. Kita beranjak ke posisi kedua, ada Bruno Mars, I Just Might. Ini juga puas bertahan ya di posisi kedua minggu ini, teman berdua. Posisi 2.

Just Mind from Bruno Mars di posisi kedua minggu ini ya. Yeah. And without further ado ya, yeah, tanpa berlama-lama lagi teman Pro 2, ini dia pemenang kita untuk minggu ini. Inilah pemenang kita untuk minggu ini di posisi pertama adalah

0: Itu dia nomor 2 FMND, Ella Langley, She's in Texas, sebagai the winner of this week di International Top 20 di Pro 2 FMND, teman terbaik kamu ya. Dan that's it for today teman Pro 2 FMND. Jangan lupa besok pantau versi nasionalnya di jam 3 sampai jam 5 dari Pro 2 Jakarta, dan juga akan disiarkan di seluruh RRI Pro 2 FM Indonesia.
1: Terbaik kamu
2: Pro 2 FMND,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sore ceria.

0: Sabtu sore, Frankie kembali menemani kamu di Gibol ya, Man versus Mesin yang selalu hadir untuk kamu ya teman Pro 2 di Sabtu sore. Nah ini sudah minggu yang keberapa ya kebersamaan kita di Man versus Mesin ya teman Pro 2. Seperti yang teman Pro 2 tahu bahwa di Man versus Mesin kita akan berdiskusi ya, berdebat dengan yang namanya kecerdasan buatan alias AI, yang dimana kita akan membahas tentang Piala Dunia 2026 yang berlangsung kurang lebih seminggu lebih ya teman Pro 2. Wow, tidak terasa ya. Dan euforianya sudah mulai terasa nih teman Pro 2. Karena di media sosial juga kita lihat para pemain sudah melakukan sesi foto, kemudian sudah melakukan perjalanannya menuju ke Meksiko, Amerika Serikat ya teman Pro 2, dan juga Kanada. Dan seperti biasa ya, kita sore hari ini akan berbincang-bincang dengan AI ini teman Pro 2 ya, spesial di Man versus Mesin. Oke, kita langsung saja menuju ke ya, partner duet kita di sore hari ini ada siapa di sana? Ada GPT tentunya teman Pro 2. Oke, halo, selamat sore. Apakah masih ready di sana?
1: Iya, tentu. Kalau kamu mau, aku bisa jelasin lagi atau merangkum poin-poin pentingnya. Atau mungkin ada bagian tertentu yang masih bikin bingung, coba kasih tahu aja, nanti aku bantu uraikan.
0: Oke, seperti biasa di Sabtu sore ini kita akan membahas tentang Piala Dunia. Apakah kamu merindukan saya untuk membahas Piala Dunia kali ini?
1: Iya, benar banget. Aku kangen banget juga sih bahas Piala Dunia. Kita bisa mulai dari prediksi tim-tim yang bakal kuat, atau mungkin highlight dari turnamen sebelumnya. Ada yang spesifik yang pengen kamu obrolin?
0: Oke, yang kita lihat bahwa para pemain dari masing-masing negara itu sudah menuju ke Amerika Serikat, Meksiko, baik maupun Kanada nih. Nah, ada yang terjadi ya di media sosial itu, ketersediaan lapangan latihan itu kurang memadai. Bagaimana pendapat kamu tentang ini?
1: Iya, aku juga sempat lihat itu. Kayaknya banyak pemain yang komplain soal jadwal latihan yang padat dan beberapa lapangan yang kurang memadai ya. Menurutku ini bisa jadi masalah besar karena persiapan fisik dan strategi itu krusial banget sebelum turnamen. Harusnya sih panitia segera cari solusi biar nggak ngaruh ke performa tim.
0: Oke, tapi menurut saya itu tidak masalah karena mereka sudah melakukan latihan di negara masing-masing.
1: Iya, benar sih. Banyak tim memang sudah memaksimalkan latihan di negara asal, jadi mungkin mereka punya basis yang kuat sebelum berangkat. Tapi ya tetap aja adaptasi di lokasi baru itu penting dan mereka butuh waktu untuk menyesuaikan diri di sana.
0: Ya, apalagi perbedaan cuaca seperti Jepang yang jauh-jauh dari Asia dan harus menuju ke Amerika ya. Perbedaan cuaca ini sangat berpengaruh menurut saya.
1: Iya, benar banget. Perbedaan iklim itu bisa bikin adaptasi lebih sulit, apalagi buat tim-tim dari Asia yang biasanya terbiasa dengan cuaca lebih lembab atau hangat. Semoga mereka punya waktu yang cukup buat aklimatisasi supaya performa mereka nggak terganggu.
0: Ada gambaran tidak persiapan di menit-menit terakhir ini dan juga peluang-peluang negara-negara yang perdana masuk di Piala Dunia 2026?
1: Iya, itu seru banget. Banyak tim debutan yang bakal tampil, misalnya dari wilayah seperti Asia atau Afrika. Mereka pastinya punya semangat juang tinggi, meskipun mungkin pengalaman mereka belum sebanyak tim-tim senior. Aku sih penasaran banget bagaimana mereka bisa bersaing di panggung sebesar itu.
0: Oke, dengan formasi baru ya, 46 tim yang berlaga ini, apakah menambah beban para pemain atau menambah seru para penonton?
1: Nah, itu sih dua sisi yang beda ya. Di satu sisi, dengan format yang lebih banyak, pemain bisa lebih banyak untuk bergiliran sehingga beban mereka lebih tersebar. Tapi di sisi lain, rotasi yang sering juga bisa bikin kurangnya chemistry atau kesulitan menemukan ritme yang pas. Jadi memang butuh strategi yang pas dari pelatih.
0: Oke. Dan tuan Pro 2 ya, ini seru sekali ya perbincangan kita di sore hari ini. Tapi kita akan membahas nih tuan Pro 2. Nah, saya masih penasaran dengan tuan rumah sendiri tentang keamanan. Bagaimana nih untuk keamanan Piala Dunia 2026?
1: Jadi untuk keamanan di Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, tantangannya sangat besar karena ada 48 tim, 104 pertandingan di 16 kota. Ancaman yang diwaspadai meliputi terorisme, kerusuhan massa, dan serangan siber. Otoritas telah menyiapkan personel gabungan, zona tanpa drone, dan pengawasan ketat. Sementara penonton juga disarankan untuk membeli tiket resmi dan waspada di area publik.
0: Sejauh ini kayaknya tidak terjadi masalah ya di Amerika, karena kita tahu bahwa keamanan di sana cukup terjaga ya. Di apalagi kalau di daerah Meksiko, Meksiko kan daerah-daerahnya rawan sekali nih teman Pro 2. Menurut AI ya, ini kenapa nih?
1: Iya, setuju banget. Memang di Amerika Serikat kita biasanya lebih percaya sama sistem keamanannya ya. Tapi benar, di Meksiko tantangan bisa lebih besar, terutama di daerah-daerah tertentu. Jadi memang perlu kerjasama yang ketat antara negara dan kota tuan rumah biar semuanya aman dan terkendali.
0: Tapi saya tidak setuju, karena yang saya tahu bahwa dengan sepak bola tuh bisa menyatukan semuanya.
1: Iya, betul banget. Sepak bola itu punya kekuatan luar biasa untuk menyatukan orang dari berbagai latar belakang. Jadi semoga Piala Dunia ini bukan cuma ajang olahraga, tapi juga momentum persatuan dan kebanggaan global.
0: Ya, itu seperti kisahnya Drogba kan, bisa menghentikan perang saudara.
1: Ya, benar banget. Kayak Drogba waktu itu, dia membawa perdamaian di tengah konflik. Jadi semoga pemain-pemain di Piala Dunia nanti juga bisa kasih dampak serupa di luar lapangan dan membuat dunia sedikit lebih baik.
0: Oke, menurut saya setuju sih kalau tentang itu ya. Saya setuju dengan kamu kali ini. Ini kita berbicara dulu soal laga pembuka nanti nih teman Pro 2. Ini bagaimana menurut kamu? Apakah seru atau bagaimana?
1: Iya, aku juga penasaran banget. Biasanya upacara pembukaan itu kan luar biasa ya, penuh budaya, tarian, dan musik. Aku harap nanti mereka benar-benar meramu sesuatu yang spektakuler supaya seluruh dunia.
0: Oke teman Pro 2, kita mengalami sedikit kendala jaringan ya teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.
1: Nanti kita...
2: Piala Dunia FIFA menjadi panggung tertinggi sepak bola dunia. Teman Pro 2, ajang ini mempertemukan negara-negara terbaik untuk memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Sepanjang sejarah penyelenggaraannya, hanya segelintir negara yang mampu mendominasi dan mengukir prestasi luar biasa. Di posisi teratas ada Brazil yang hingga kini menjadi negara dengan koleksi gelar terbanyak, yaitu 5 kali juara dunia, diraih pada tahun 1958, 1962, 1970.

0: 2002 dan tahun 2006. Selanjutnya ada Argentina yang telah mengangkat trofi Piala Dunia sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1978, 1986, dan tahun 2022. Gelar terakhir semakin istimewa karena diraih di era Lionel Messi yang berhasil membawa negaranya kembali ke puncak dunia. Sementara itu, Prancis menempati posisi berikutnya dengan 2 gelar juara yang diraih pada tahun 1998 dan tahun 2018. Keberhasilan tersebut menegaskan kekuatan sepak bola Prancis yang terus berkembang dan konsisten bersaing di level tertinggi. 5 negara ini menjadi bukti bahwa tradisi kuat, pembinaan pemain yang berkelanjutan, dan semangat juang tinggi merupakan kunci untuk meraih kejayaan di panggung sepak bola dunia. Itulah 5 besar, teman-teman Bro 2. Siapakah yang akan menambah koleksi gelarnya pada Piala Dunia berikutnya? Dunia sepak bola tentu menantikan sejarah baru untuk kembali tercipta.
1: Sore Ceria.
2: Halo teman Pro 2 dan pecinta sepak bola. Sambut semarak pesta bola Piala Dunia 2026 bersama Pro 2 RRIND. Gabung dalam obrolan santai dan seru seputar produk-produk UMKM favorit pecinta sepak bola. Mulai dari sepatu bola keren, jersey tim favorit, aksesoris bola, perlengkapan futsal dan supporter, dan berbagai produk kreatif UMKM lainnya. Dengarkan Variety Show setiap hari Minggu pukul 8.30 hingga di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu.

Emang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: back to Man versus Machine ya teman Pro 2 MNC. Di sore hari ini kita masih membahas tentang prediksi-prediksi yang akan terjadi di pagelaran Piala Dunia 2026 ya, yang terjadi kurang lebih satu minggu lagi ya teman Pro 2. Dan ini seru sekali ya, dan kita masih mendengarkan pendapatnya dari Mr. AI. Oke, kita akan membahas tentang perubahan pola nobar yang terjadi nih teman Pro 2. Bagaimana pendapat dari AI itu sendiri?
1: Wah, menarik nih. Kalau kita lihat polanya memang berubah besar-besaran. Dulu nonton bareng itu lebih ke bioskop atau kafe lokal kan? Sekarang dengan adanya platform streaming, sosial media, dan juga event online, kita bisa nobar dari rumah atau bahkan di lingkungan digital yang lebih luas. Menurut AI, perubahan ini bikin pengalaman nobar lebih fleksibel dan inklusif, tapi mungkin juga sedikit mengurangi aspek sosial tatap muka sih.
0: Oke, okay, dan saya sependapat dengan itu ya. Dan bagaimana keadaan nobar di Indonesia ya, karena waktu bermainnya itu tuh di Indonesia waktunya tuh pagi hari. Apakah mengurangi kebersamaan untuk nobar?
1: Iya, benar banget. Jadi salah satu tantangan besar di Indonesia itu memang waktu siaran yang beda ya. Banyak yang ngerasa kurang nyaman karena harus nobar pas pagi hari. Tapi di sisi lain, justru ini bikin beberapa komunitas lebih kreatif, misalnya bikin nobar di rumah atau di tempat kerja. Jadi meskipun tantangannya ada, tapi solusi dan kreativitasnya juga muncul.
0: Ya benar sekali ya, tapi menurut saya kurang ada suasananya, karena paling bagus nobar adalah malam hari, bukan pagi hari, karena pagi hari orang sibuk bekerja.
1: Iya, setuju banget. Malam hari itu memang punya vibe yang beda ya, lebih santai, lebih seru, dan orang-orang bisa fokus. Mungkin kalau bisa diadaptasi, misalnya nobar virtual yang jadwalnya disesuaikan dengan waktu malam, itu bakal lebih ngena. Jadi ya semoga aja kedepannya ada solusi biar suasana nobar malam hari itu tetap bisa dipertahankan.
0: Tapi kan ini masih berbicara soal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika, Meksiko, dan juga Kanada. Kan di sana waktunya bermainnya malam. Jadi ketika ditayangkan di Indonesia waktunya tuh pagi hari. Jadi itu sedikit mengganggu ya bagaimana para fans nanti untuk melakukan nobar.
1: Iya, betul banget. Karena lokasinya di Amerika, waktu pertandingan memang sebagian besar malam di sana. Nah, pas ditayangin di sini, pagi hari. Itu pasti bikin dilema, terutama bagi yang kerja atau punya rutinitas. Mungkin nanti pas para fans bakal cari cara, misalnya dengan nobar di akhir pekan, atau gabung sama komunitas yang fleksibel sama jadwal. Semoga aja mereka tetap semangat sih, biar ngerasain vibe Piala Dunia bareng.
0: Tidak setuju. Karena memang berbeda itu lebih bagusnya malam. Kalau pagi, orang ngantuk. Orang sibuk cari duit.
1: Iya, benar banget. Malam itu tuh rasanya lebih pas ya, karena semua orang lebih santai, gak buru-buru, dan bisa menikmati pertandingan. Jadi memang harapannya ke depan sih, jadwalnya diatur supaya lebih ideal buat penonton di Indonesia. Kita lihat nanti ya, gimana perkembangan jadwal dan respons para fans.
0: Oke, kalau berbicara tentang peluang terbesar.
1: Iya, benar. Kita kasih ruang buat para fans biar mereka bisa beradaptasi, dan semoga kedepannya ada solusi yang lebih nyaman biar nobar bisa tetap seru walaupun di waktu yang agak susah. Kita lihat aja nanti perkembangannya.
0: Oke, kalau soal berbicara peluang Jepang di Piala Dunia bagaimana? Apakah ada peluang besar lolos?
1: Jepang sudah resmi lolos ke Piala Dunia 2026, menjadi tim non-tuan rumah pertama yang memastikan tiket pada Maret 2025. Mereka mendominasi kualifikasi Asia dan punya peluang sangat tinggi untuk lolos dari fase grup, sekitar 69%. Namun, meskipun sudah lolos, tantangan kedepannya adalah meningkatkan konsistensi di babak gugur agar bisa melampaui rekor mereka sebelumnya.
0: Oke, kalau prediksi dengan kekuatan yang ada ya, komposisi pemain, apakah mereka layak di final atau belum nih?

0: Jepang datang ke Piala Dunia 2026 dengan ambisi kuat, terutama berkat pemain-pemain kunci yang berkarir di Liga Eropa, seperti Wataru Endo dan Daichi Kamada. Pelatih Hajime Moriyasu juga dikenal fleksibel secara taktik. Mereka diprediksi lolos dari grup dan bahkan bisa menembus perempat final, meskipun masih ada tantangan seperti duel fisik dan efektivitas di kotak penalti.
1: Karena memang fisiknya pemain Jepang itu berbeda dengan fisiknya Eropa ya.
0: Iya, betul banget. Jadi gaya main di Eropa itu kan cenderung lebih kuat, lebih kontak fisik, sedangkan Jepang lebih ke taktik dan kecepatan. Nah, kalau mereka bisa mengatasi perbedaan ini dengan disiplin, adaptasi dan memaksimalkan skill teknis, peluang mereka buat bersaing di babak knockout bakal lebih besar.
1: Negara mana yang punya pemain yang komposisinya di atas rata-rata, di atas rata-rata?
0: Negara dengan rata-rata usia pemain tertinggi di Piala Dunia 2026 adalah Panama dengan rata-rata usia sekitar 30,4 tahun. Sementara itu, juara bertahan Argentina punya rata-rata usia sekitar 28,9 tahun, menjadikannya salah satu tim yang paling senior di turnamen.
1: Kalau Prancis.
0: Rata-rata usia skuad Prancis di Piala Dunia 2026 diperkirakan sekitar 26,3 tahun menurut data per 9 April 2026. Sumber resmi FIFA sedikit berbeda, yaitu 26,4 tahun untuk generasi yang dipanggil pelatih Didier Deschamps.
1: Oke, teman Pro 2 ya, ini masih berlangsung nih teman Pro 2 ya, prediksi-prediksi menjelang Piala Dunia 2026 nih teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,2 FM Prodo RRND, teman terbaik kamu, dan masih bersama Frankie menemani kamu di Man vs Mesin ya teman Prodo. Itu tadi ya perbincangan singkat kita di sore hari ini ya, debat-debat singkat dan juga pemaparan fakta-fakta unik dan juga informasi lainnya ya teman Prodo di Man vs Mesin. Dan Frankie harus mengakhiri karena acara kita ini hanya berlangsung setengah jam guys ya, tidak usah lama-lama ya, yang penting isinya berbobot ya, yang penting ada isinya. Yes teman Pro 2 ya, Fring harus mengakhiri dulu kebersamaan kita di sore hari ini. Kamu akan lanjut dengan RG Hendra Marvin ya, sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih sudah mendengarkan Give All Man vs Machine. So see you in the next session.

Halo pendengar setia RRI ND, saya Ferry Budiman, Sekretaris ASKAP PSSI Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI ND.

Sama-sama Pro 2 dimanapun berada, saat ini pukul 17.44 waktu Indonesia Tengah. Saatnya RRI ND mengkumandangkan seruan azan maghrib untuk umat muslim di wilayah kota ini dan sekitarnya.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sungguhnya orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling ikhlas. Semakin dia meningkatkan keikhlasannya, maka semakin dia akan berbahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kebaikannya. Allah mengetahui amalannya. Dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang di atas muka bumi ini bahagia kalau dia bisa dikenal oleh orang yang mulia, dikenal oleh pejabat, apalagi dikenal oleh misalnya bupati, apalagi dikenal oleh presiden misalnya, dia bahagia. Presiden mengenalnya. Lantas bagaimana jika yang mengenalnya adalah Rabbul Alamin, pencipta dan penguasa alam semesta ini, yang jika menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun fayakun. Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, Abul Munzir radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallam, "Ya Ubay, innallaha amarani an aqra'a 'alaikal Qur'an." Wahai Ubay, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk membacakan Al-Qur'an kepadamu. Maka Ubay berkata, "Hal sammani laka ya Rasulullah? Apakah Allah menyebutkan namaku kepadamu?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Samakali." Iya, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut namamu di hadapanku. Maka faja'ala Ubay yabki, maka Ubay bin Ka'ab pun menangis. Kenapa? Menangis sangat gembira. Allah Subhanahu wa taala mengenalnya, Allah menyebut namanya. Orang ikhlas dia tahu bahwasanya Allah mengetahui amal ibadahnya. Meskipun mungkin orang lain tidak ada yang melihatnya. Mungkin orang lain tidak mempedulikannya, mungkin orang lain merendahkannya, tapi dia tahu dan dia yakin bahwasanya apa yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Syekh Nasir As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitabnya Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah, kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan, dia menyebutkan di antara hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan itu seorang tatkala berbuat baik kepada orang lain, jangan dia menganggap sedang bermuamalah dengan orang lain tersebut, tetapi dia sedang bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia memberikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tetapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika perkaranya demikian, yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Semakin dia ikhlas, semakin tidak ada orang yang mengetahui amalannya, Allah akan semakin mengetahui dia. Ya. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu. Dia tidak peduli dengan komentar orang lain. Dan syiarnya sebagaimana orang-orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Kata mereka, kami memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Adapun orang yang tidak ikhlas, dia senantiasa sibuk mendengar komentar orang lain, bagaimana amalan dia? Apakah dia dipuji, apakah dia dicela? Tapi orang ikhlas, dia tidak peduli dengan perkataan orang lain. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar konsentrasi dia bahwasanya dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para penulis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak, ada 2 orang yang ikhlas. Ya, yang Allah menyebutkan atau Rasulullah SAW sebutkan tentang ciri khusus mereka itu ikhlas. Yang pertama kata Nabi SAW, "Rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Itu seorang dia berinfak dengan tangan kanannya. Kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Ya. Dia tidak pedulikan komentar orang lain. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain.
Yang kedua kata Nabi SAW di antaranya, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadhat aynah. Seorang yang tatkala dia mengingat Allah tatkala bersendirian, maka kemudian mengalirlah kedua matanya mengalirkan air mata. Ya, orang ini dia bersendirian dan dia begitu merasa kelezatan tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia seakan-akan sedang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun menangis. Meskipun tidak ada yang melihat dia, dia mengeluarkan air mata kebahagiaan. Kenapa? Allah mengetahui tangisan dia. Allah mengetahui dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara tafsiran para ulama, demikian pula seorang yang tatkala di hadapan banyak orang, namun saking ikhlasnya dia, dia bisa mengkondisikan dirinya seakan-akan dia sedang sendirian. Kenapa? Karena dia tidak mempedulikan komentar orang lain. Sehingga dia tetap menangis meskipun di hadapan banyak orang. Kenapa? Dia yakin dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun di hadapan banyak orang, dia tetap menangis karena mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda akan bahagia jika Anda mengikhlaskan amalan ibadah Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika Anda kemudian sibuk dengan komentar orang lain, ya, sibuk dengan pujian orang lain, atau sibuk dengan cercaan orang lain terhadap Anda, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Karena tidak mungkin ada seorang pun yang akan dipuji oleh semua orang. Tidak mungkin, mustahil. Mustahil. Betapapun baiknya Anda, pasti ada yang memuji dan pasti ada yang mencela. Kalau Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini, tidak selamat dari celaan ciptaannya, ciptaan makhluknya. Mereka mengatakan yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan innallaha faqir wa nahnu aghnia. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala miskin dan kamilah yang kaya. Allah Subhanahu wa taala tidak selamat dari cercaan orang lain, cercaan makhluknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak super mulia pun tidak selamat dari cercaan kaumnya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Tentunya mengharapkan keridhaan seluruh manusia adalah suatu yang mustahil. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Bahwasanya mencari keridhaan manusia adalah suatu hal yang mustahil, tujuan yang mustahil untuk diraih. Karenanya, ya, ikatkan hati Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya Anda sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan bahagia karena Allah yang akan bahagiakan Anda dan Anda tidak akan pedulikan komentar manusia. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, teman Pro 2 FM ND, ya saatnya di titik kumpul Pro 2 untuk sore hari ini ya. Dan kita bakal bahas tentang to-do list weekend ala anak muda, teman Pro 2. Nah, to-do list weekend kamu apa, teman Pro 2? Buat yang mau kasih opini atau pendapat, silakan ya, kita kumpul-kumpul di titik kumpul Pro 2 sore ini dengan topik to-do list weekend ya, weekend fun. Silakan di 0821-4765-0422, teman Pro 2 ya. Di 0821-4765-0422. Share ke kita ya, to-do list weekend kamu, kalau aja mungkin bisa menjadi salah satu to-do list juga buat teman-teman yang lain yang mau ikutan, teman Pro 2.

bersiap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

Oke, teman Pro 2 FMND ya. Apa tuh tulis weekend kamu ya? Kita bahas di titik kumpul Pro 2. Ini ada yang bergabung dari Tian di Nuamuri. Halo, selamat sore Tian. Kae, kalau jawab punya tulis weekend tuh paling santai sah sama bakar-bakar ikan dengan kawan-kawan kompleks saja. Kami stay kompleks saja kakak, kalau hari Minggu itu tidak kemana-mana. Oke, mantap ya. Akam sih mah beda aja teman Pro 2 FMND. Jadi anak komplek kayak ya patungan, ya beli ikan atau apakah begitu kah? Makan sama teman-teman tanpa harus kemana-mana gitu ya. Wah, ini sih daebak teman Pro 2 FMND ya. Thank you buat Tian Inuamuri.

0: Keunikan durian bukan hanya terletak pada bentuknya yang berbeda dari buah kebanyakan. Buah bernama ilmiah Durio zibetinus ini juga punya fakta unik, salah satunya menaikkan mood sama dengan ketika kita sedang makan coklat. Ini dikarenakan durian mengandung asam amino triptofan yang memproduksi serotonin, di mana serotonin inilah yang membuat suasana hati tetap stabil sehingga risiko stres dan depresi karena bad mood bisa dihindari.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Salam Pro 2 FMD, thank you yang sudah sejum bersama John ya di Sabtu sore ini. Teman Pro 2, after me akan ada rekan Putri yang temani malamnya kamu hingga di pukul 24 tengah malam nanti. Have fun, buat semuanya masih terus mendengarkan 92,2 FM. Jawa pamit, have a nice day dan see you again teman Pro 2, bye-bye.

Keunikan durian bukan hanya terletak pada bentuknya yang berbeda dari buah kebanyakan. Buah bernama ilmiah Durio zibetinus ini juga punya fakta unik, salah satunya menaikkan mood sama dengan ketika kita sedang makan coklat. Ini dikarenakan durian mengandung asam amino triptofan yang memproduksi serotonin, di mana serotonin inilah yang membuat suasana hati tetap stabil sehingga risiko stres dan depresi karena bad mood bisa dihindari.

0: Teman-teman, ada beberapa jenis kucing besar di dunia. Selain harimau, cheetah, singa, dan juga black panther, ada lagi nih seekor kucing besar yang bisa hidup di daerah bersuhu dingin yang ekstrim, yaitu leopard salju atau snow leopard. Begini faktanya. Leopard salju ini hidup di salah satu tempat paling menantang di dunia, yaitu pegunungan tinggi berbatu. Mereka bisa bertahan dalam suhu minus 40 derajat Celcius. Snow leopard atau macan tutul salju merupakan satu di antara 5 spesies kucing besar di dunia dibanding dengan singa, harimau, jaguar, dan leopard. Snow leopard memiliki ukuran tubuh paling kecil. Tapi biarpun kecil, hewan satu ini merupakan pemburu yang mematikan. Mereka biasanya berburu sendirian dengan warna bulunya yang cukup unik. Mereka bisa berkamuflase diam-diam dan mengamati mangsanya dari ketinggian. Lalu dengan kakinya yang kuat, mereka bisa melompat dan menerkam mangsanya dari jarak 9 meter. Sejauh ini, belum ada catatan bagaimana snow leopard atau leopard salju menyerang manusia. Predator yang satu ini memang sangat menyendiri. Bahkan, saat merasa terancam, mereka lebih suka pergi dan juga menghilang. Sebaliknya, mereka justru yang banyak diburu untuk diambil bulunya.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM ini teman terbaik kamu dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ini teman Pro 2. Selamat malam ya, selamat bermalam minggu ditemani Jaado diri di teman Pro 2 ya. Kita akan seru-seruan di malam minggu ini, malam minggu, malamnya anak muda. Tentunya dijaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam, jangan galau malam-malam, menyapa kalian semua teman Pro 2 di malam hari ini dari jam 7 hingga di jam 10 malam teman Pro 2. Yang pastinya sajian informasi dan juga musik hiburan bakal menemani kalian selama beberapa jam ke depan. Jadi teman Pro 2 untuk kalian semua terus pantau Pro 2 FM ini jaga malam, baik itu melalui siaran terestrial, streaming kami di www.rri.co.id, di mobile application di RRI Digital dan juga melalui Radio Box teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2 ya, Dodi menyapa kalian semua teman Pro 2 yang selalu aktif ya dengerin Pro 2, baik itu melalui setiap siaran Pro 2. Dan kita menyapa dulu teman-teman yang ada di Maumere, yang ada di Nengah Panda, yang ada di Maumbawa, Netu Malik, Kio Tengah, teman Pro 2, dan juga orang-orang yang ada di Larantuka dan di bergeser ke pulau seberang teman Pro 2. Ada teman Pro 2 di sana ya, ada Kakak Hendra Jape ya. Ada Kakak Hendra Jape di Pulau Lomblen, Lembata teman Pro 2. Nah, orang Lembata ya, Pulau Lomblen di malam hari ini yang terus dengerin Pro 2 FM ND, jangan lupa untuk subscribe ya YouTube RRI ND, di kanal YouTube RRI ND teman Pro 2. Kalian boleh melihat ya, ada sajian informasi dan juga siaran, baik itu ada Genpres Generasi Prestasi, ada juga Jaga Malam cerita langsung bersama komunitas, dan beragam informasi dari Pro 2 dan juga Pro 1 FM ND. Nah teman Pro 2 di Jaga Malam kali ini tepat di jam 7 Dodi akan informasikan untuk kalian semua di cerita langsung bersama komunitas. Tapi mohon maaf ya, kami tidak bisa menghadirkan narasumber di malam hari ini. Tapi next edisi kami akan menghadirkan informasi terupdate ya, dengan menghadirkan narasumber berkompeten di bidangnya. Enjoy terus di malam minggu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, ditemani Jaado dari Tiki, kita nikmati ada Merona dari Adrian Khalif.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Anak Mama dengan Please Teman Pro 2 sudah dihadirkan untuk kalian semua di malam hari ini di Jaga Malam ya. Dan tentunya Teman Pro 2 CLBK cerita langsung bersama komunitas. Kali ini Dodi akan kasih kalian informasi Teman Pro 2. Ya, cerita yang tidak sempat diceritakan dari komunitas untuk kita semua. Ya, Teman Pro 2 dimanapun kalian berada, mungkin yang lagi rebahan ya, yang lagi kerja atau lagi scroll tanpa arah tujuan. Selamat datang ya Teman Pro 2 di ruang paling jujur di radio CLBK cerita langsung bersama komunitas. Nah, di sini bukan soal siapa paling viral ya, tapi siapa paling berani cerita dari hati. Karena kadang ya Teman Pro 2 hidup itu bikin kurang cerita, tapi kurang tempat buat cerita. Ya, hidup itu bukan kurang cerita tapi kurang tempat buat cerita. Nah, di hari ini Teman Pro 2 kita buka pintu itu lebar-lebar. Komunitas itu bukan cuma kumpul-kumpul ya. Bukan cuma foto bareng, tapi tempat di mana orang-orang yang beda latar bisa punya satu rasa. Saya tidak sendirian. Nah, di segmen ini Teman Pro 2 ya, kita bakal kenalin dulu komunitas yang hadir. Siapa nih tanpa komunitas ya? Oke, ya, ternyata hidup orang itu tidak semulus feed Instagram Teman Pro 2. Nah, ada yang di segmen ini CLBK bukan lagi sekedar program ya, tapi jadi ruang curhat berjemaah. Komunitas yang akan kita bagikan informasi ya, ada Teman Pro 2. Ya, wow, kenapa? Ya, ini bakal jalan tidak sih komunitasnya, atau kenapa saya tidak repot sendiri? Tapi dari situ mereka belajar satu hal penting. Komunitas itu bukan soal ramai, tapi soal bertahan bersama. Dan Teman Pro 2, kadang kita terlalu sibuk cari tempat yang sempurna, padahal yang kita butuh itu cuma tempat yang mau menerima kita apa adanya. Jadi buat kalian yang lagi merasa sendiri, ingat ya, bisa jadi kalian belum nemu komunitasnya, bukan belum punya tempatnya Teman Pro 2.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Teman Pro 2, komunitas itu bukan cuma tempat kumpul, tapi tempat kita bisa bilang saya lagi tidak baik-baik saja tanpa takut dihakimi. Dan mungkin hari ini teman Pro 2 CLBK bukan cuma cerita dari komunitas yang mungkin hadir ya, tapi juga cermin buat kita semua bahwa setiap orang itu sedang berjuang dengan ceritanya masing-masing.

Jadi teman Pro 2, kalau kalian punya komunitas jaga baik-baik. Kalau belum punya, pelan-pelan cari. Dan kalau belum ketemu juga, jadiin diri kalian komunitas kecil yang tetap bertahan untuk diri sendiri dulu. Karena kadang rumah pertama dari sebuah komunitas itu adalah hati kita sendiri, teman Pro 2. Itu tadi informasi teman Pro 2 ya di CLBK cerita langsung bersama komunitas dengan cerita yang tidak sempat diceritakan dari komunitas untuk kita semua. Oke, semoga bermanfaat teman Pro 2, tetaplah bersama kami di Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

kicks us away from.

0: Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini. RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga, dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Di acara kali ini teman Pro 2 ya, MLC Music Live Chat Lokal, kita akan ngebahas terkait penyanyi yang satu ini punya suara berkarakter. Siapa sih yang tidak kenal ya teman Pro 2, yang namanya Ari Lasso. Ya teman Pro 2, Ari Lasso suara luka dan ketulusan. Kenapa Ari Lasso itu ikon teman Pro 2? Nah untuk teman Pro 2 dimanapun kalian berada, yang lagi santai, lagi kerja, atau lagi keingat masa lalu pas dengerin lagu galau, selamat datang ya teman Pro 2 di segmen spesial Musik Legend kita hari ini teman Pro 2. Kita akan ngebahas satu nama yang suaranya itu loh bukan cuma didengar ya, tapi dirasakan teman Pro 2. Ya dia adalah Ari Lasso ya. Kalau ngomongin Ari Lasso itu kita tidak cuma ngomongin penyanyi, tapi kita lagi ngomongin suara yang pernah jadi soundtrack hidup banyak orang. Dari cinta pertama, patah hati, sampai fase saya harus bangkit lagi, semuanya pernah ditemani suara khasnya. Dan uniknya teman Pro 2, lagu-lagu itu bukan cuma enak didengar, tapi juga sering bikin kita bilang, lah ini kok kayak cerita saya ya. Ya, ada pun perjalanan karya dan karakter suara ya, teman Pro 2, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam nih. Ari Lasso itu bukan cuma dikenal karena vokal yang kuat dan khas, tapi juga karena perjalanan karirnya yang penuh warna. Dari awal karir ya, sebagai bagian dari industri musik Indonesia, hingga akhirnya dikenal sebagai solois dengan karakter suara yang sangat emosional. Ada sesuatu yang tidak bisa ditiru dari Ari Lasso, bukan cuma teknik vokal, tapi rasa di setiap lirik yang dia nyanyikan. Makanya teman Pro 2 banyak yang bilang kalau Ari Lasso nyanyi lagu galau itu bukan sekedar lagu sedih, tapi cerita yang hidup. Dan teman Pro 2, di balik lagu yang kita dengar hari ini teman Pro 2, ada proses panjang, jatuh bangun, dan ketulusan yang tidak instan. Karena musik yang kuat biasanya lahir dari hidup yang juga tidak selalu mudah teman Pro 2. Kita dengarkan lagu dari Ari Lasso, ada Hampa,

0: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama

0: Back again with you dari Teman Pro 2 ya. Kita masih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam Teman Pro 2. Thank you untuk kalian semua yang masih dengerin Pro 2 di malam hari ini. Baik itu melalui siaran terestrial, audio streaming kami di www.rri.co.id atau melalui mobile application di RRI Digital. Nah, malam yang asik Teman Pro 2 di kesempatan musik akselerasi kali ini Teman Pro 2 ya. Jadi aja kalian nih untuk menikmati salah satu lagu dari musik akselerasi malam hari ini. Ada Blood for Life ya Teman Pro 2, ini merupakan grup hip hop rap asal Merauke yang beranggotakan Nyongker, Andre Zwinke dan juga Etrodia. Berkarya di industri musik, Blood for Life tak jarang ya Teman Pro 2 tampil dalam beberapa showcase dan gigs lokal Merauke serta beberapa kompetisi lokal. Berbicara kompetisi Teman Pro 2, Blood for Life ini juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan juga kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi, maksud saya Quick Win Inkubasi ya, kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Armukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop Teman Pro 2. Nah, lebih lanjut Teman Pro 2, proses ya menjadi salah satu karya dari Blood for Life yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar dapat dinikmati seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Proses ini mengajak para pendengar untuk menikmati segala proses dalam mengejar mimpi. Sukses tak bisa dari mana saja, maka apapun yang dijalankan dan seberat apapun prosesnya, tetap nikmati saja Teman Pro 2. Langsung saja di kesempatan musik akselerasi ini, Dodi ajak kalian untuk nikmati Blood for Life dengan lagu Proses.
1: Hey, what's up, Blood? Yeah, what's up, man? Kita mau ajak aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Intan, Intan, sini-sini, kau duduk-duduk sini. Duduk-duduk.
1: Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita di
2: gitu
0: sini.
2: Tan, sana kita duduk.
1: Yaudahlah.
0: Eh, Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
1: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
0: kan ya?
1: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Masih galau? Yuk, jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Jado Diriti di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam teman Pro 2. Kali ini kita sudah masuk ke segmen berikutnya. Ya teman Pro 2 ya, tahukah kalian? Selamat malam minggu dulu untuk kalian semua teman Pro 2. Nah untuk kalian semua ya, dimanapun berada teman Pro 2 yang lagi rebahan, yang lagi scroll tanpa tujuan, atau yang lagi diam sambil mikir banyak hal malam ini. Jadi ucapkan selamat datang di cerita penutup hari. Di jam ini kita tidak lagi buru-buru ya, tidak lagi kejar target, tidak lagi pura-pura kuat. Kita cuma pulang sebentar ke diri sendiri kadang, karena kadang yang kita butuhkan bukan solusi.

Nah, teman Produa, sebelum kita lanjut lebih jauh, coba jujur sebentar ke diri sendiri. Hari ini kalian lebih banyak senyum atau lebih banyak diam? Karena tidak semua hari harus sempurna. Ada yang hari yang ramai, ada juga hari yang cuman kita isi dengan ya sudahlah. Tidak ya, itu tidak apa-apa. Di sini semua rasa itu valid. Tapi boleh bingung juga boleh, bahkan kalau lagi kosong pun itu juga

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Nah, teman Prado, buat kalian yang mau curhat ya silakan di 082147604422, boleh cerita apapun itu ya, yang kejadian hari ini atau cerita kecil apa, curhat pendek dengan

0: Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

teman Bro 2, thank you untuk kalian semua yang masih bersama kami di Jaga Malam, segmen cerita penutup hari. Nah teman Pro 2, malam itu punya cara sendiri untuk mengajarkan kita pelan teman ya.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau, malam-malam bersama Produ.

0: Pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Oke, teman Prodo masih di Jaga Malam ya. Dan untuk kalian semua nih teman Prodo. Kadang kita overthinking yaitu bukan karena masalahnya besar, tapi apa nih teman Prodo ya, yang pastinya karena kita kebanyakan jadi detektif kehidupan sendiri. Semua hal dicari ya maknanya, padahal jawabannya ya cuma ya udahlah, jalani aja teman Prodo. Nah, kalau hari ini merasa berat ya, besok semoga besok lebih ringan nih. Kalau hari ini biasa saja, semoga besok ada hal kecil yang bikin senyum. Tidak harus besar, tidak harus spektakuler. Cukup satu momen kecil yang bikin kita merasa, oh ternyata hidup masih bisa baik juga ya teman Prodo.

0: sarapan. Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Teman Pro 2, sebelum kita akhiri malam ini, tarik napas pelan ya. Lepaskan sedikit beban yang bisa dilepas malam ini. Sisanya simpan dulu di esok nih teman Pro 2. Terima kasih sudah menemani cerita penutup hari di Pro 2 FM ini teman terbaik kamu. Terima kasih sudah bertahan sampai sejauh ini. Dan ingat ya teman Pro 2, kalau tidak harus selalu baik-baik saja untuk tetap berharga. Nah, selamat beristirahat teman Pro 2. Semoga tidur kalian malam ini lebih tenang dari kemarin. Sampai ketemu di esok harinya di cerita besoknya. Teman Pro 2, kita selalu ada di sini. Dan kita nikmati jazz musik berikut ini hingga di jam 12 waktu Indonesia Tengah.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

pinjol atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga

bunga yang melambung terlalu tinggi. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke? Okay?

0: Masih galau? Yuk jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2.
1: Sempat heboh di media sosial jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia. Membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra. Dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi, apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute

On aging, tapi walaupun benar, ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja Bulan Guritno, Sofia Lajuba atau Jennifer Lopez, semua sudah punya anak dan besar-besar, tapi tetap awet muda tuh. Lagian, kunci awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebahagiaan tersendiri bagi sebagian orang. Apalagi jika melihat anak-anaknya sukses, orang tua mana yang tidak bangga coba? Nah, kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental dan juga materi.

0: teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2.

pernah cegukan? Cegukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Bahkan, bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau menit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami oleh semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Perlu kamu ketahui bersama, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.

0: galau. Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2. Terbaik kamu. Hai hai friends, teman terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung.
1: Teman terbaik kamu.

Emang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini. Kami akan kembali menjumpai teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 92,2 MHz. Akhir kata, saya Dodo Diti dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun ND, radio publik milik bangsa, program 2 dipancarluaskan melalui frekuensi FM 92,2. Kembali mengudara hari ini edisi Minggu 7 Juni 2026. Mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, bersama saya Salsa dan seluruh tim kerabat kerja RRI ND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Selamat pagi, teman-teman Produa RRI ND, dimanapun Anda berada. Saya Servas Susiano, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, kembali hadir dalam ruang dengar Anda dalam Renungan Pagi edisi Minggu 7 Juni 2026. Teman-teman Produa RRI ND yang terkasih, saya merangkai renungan singkat pagi ini dengan judul Akulah Roti Hidup. Terinspirasi dari Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai 58. Sebelum kita merenungkan dan menggali inspirasi dari bacaan ini, saya mengajak kita untuk bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengutus Putramu Yesus Kristus sebagai roti hidup yang turun dari surga. Berikanlah kami iman yang teguh, agar kami tidak hanya mencari kepuasan duniawi, tetapi selalu merindukan persatuan yang mesra dengan Putramu. Semoga sabda yang akan kami dengar ini menyegarkan jiwa kami dan menuntun kami menuju kehidupan yang kekal. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Teman-teman Produa RRI ND yang terkasih, hari ini kita berkumpul untuk merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes yang telah kita dengar. Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Roti bukan sekedar makanan fisik yang mengenyangkan perut untuk sementara, melainkan dirinya sendiri yang diserahkan demi kehidupan dunia. Saudara-saudari yang terkasih, perikop Injil hari ini adalah salah satu pengajaran Yesus yang paling radikal. Bahkan, sempat membuat orang-orang Yahudi pada zaman itu bingung dan bersungut-sungut. Bagaimana mungkin seseorang memberikan dagingnya untuk dimakan? Namun, Yesus tidak sedang berbicara tentang pemenuhan fisik jasmani belaka. Melalui metafora roti, hidup, daging, dan darah, Yesus sedang menunjukkan pada sakramen Ekaristi dan pengorbanannya di kayu salib. Ada 3 poin penting yang bisa kita renungkan dari perikop Injil ini. Yang pertama, Yesus adalah sumber kehidupan sejati. Makanan duniawi hanya menunda kelaparan, tetapi Yesus memberikan kepuasan rohani yang abadi. Tanpa bersatu dengannya, jiwa kita akan mengalami kekeringan. Yang kedua, keintiman yang mendalam. Yesus berkata, "Barang siapa makan dagingku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia." Ungkapan ini adalah
undangan untuk membangun hubungan yang sangat personal dan intim dengan Yesus Sang Tuhan. Saat kita menyambutnya, Dia hidup dan berkarya di dalam diri kita. Yang ketiga, konsekuensi logis. Jika kita sudah makan dari roti hidup, maka hidup kita pun harus menjadi roti bagi orang lain. Kita dipanggil untuk memecah-mecahkan diri kita, yaitu waktu kita, tenaga kita, dan kasih kita, demi kebaikan sesama yang berada di sekitar kita. Teman-teman Produa RRI ND yang terkasih, mari kita bertanya pada diri sendiri. Apakah selama ini kita lebih sibuk mencari roti duniawi seperti kekayaan, status, atau kenyamanan, sehingga kita melupakan roti hidup yang sejati? Semoga melalui persekutuan kita dengan Yesus, kita dimampukan untuk hidup penuh dengan pengharapan hingga akhir zaman. Semoga. Teman-teman Produa RRI ND yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menutup permenungan iman kita pada pagi hari ini dengan doa. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah sabdamu yang telah menyegarkan jiwa kami. Kami mohon, kuatkanlah iman kami, agar kami senantiasa mengandalkan Kristus, Sang Roti Hidup, dalam setiap langkah siara hidup kami di dunia ini. Semoga dengan percaya kepada Putramu, kami semakin pandai berbagi kasih untuk kebaikan bersama kami di dunia ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Teman-teman Produa RRI ND yang terkasih, dengan berakhirnya renungan ini, saya mohon pamit dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa dalam edisi selanjutnya. Selamat pagi, selamat berhari Minggu untukmu semua. Tuhan memberkati.

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

0: tidak tahu hewan paus, mamalia dengan tubuh besar itu kerap menyemburkan air saat muncul ke permukaan laut. Biasanya, semburan tersebut akan terlihat seperti air mancur dari kejauhan. Namun ternyata, teman Pro 2, paus tidak menyemburkan air ke udara. Mengutip dari Today I Found Out, saat paus menghirup napas, maka ia melenturkan otot-ototnya untuk membuka lubang sembur yang terletak di atas kepala mereka. Lalu, mereka menghirup banyak udara sebelum akhirnya mengendurkan otot-otot tersebut dan menutup lubang semburnya. Nah, proses mengembuskan nafas ini yang sering diartikan bahwa paus menyemburkan air dari lubang semburnya. Padahal, ketika mereka menampakkan diri ke permukaan laut, cipratan air yang dihasilkan dari lubang semburnya merupakan udara yang keluar dari dalam tubuh paus. Semburan air itu sebenarnya adalah embun yang ada di dalam tubuh paus karena kondisi udara yang ada di dalam tubuh mamalia tersebut sangatlah hangat, teman Pro 2. Kemudian, ketika paus menghembuskan nafas, maka temperatur di dalam tubuhnya menjadi jauh lebih dingin sehingga membentuk embun. Uniknya lagi, teman Pro 2, tiap-tiap spesies paus memiliki lubang sembur dengan bentuk yang berbeda. Bahkan, beberapa paus memiliki sebanyak 2 lubang sembur dan menghasilkan semburan yang berbeda pula. Menurut pengamat paus yang berpengalaman, mereka dapat mengetahui spesies-spesies paus berdasarkan cara mereka menyemburkan air yang terbentuk dari embun yang ada di dalam tubuh paus. Sebagai contoh, semburan paus orca lebih banyak dan lebat, sedangkan paus abu-abu memiliki 2 lubang semburan yang nantinya membentuk hati saat mereka menyembur.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Oh.

teruskan saja melangkah. Kita gagal, terjatuh, kecewa itu hal biasa. Enjoy the process, hadapi semua, pastikan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dua MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Coba kamu lihat pantai itu. Bersih banget ya. Udaranya juga sejuk. Tidak ada sampah plastik. Banyak juga tuh pohon bakaunya. Tapi kamu tidak marah kan kalau aku jadi curhat begini? Soalnya dulu orang pada buang sampah seenaknya di pantai. Kadang buang hajat juga di situ. Dulu waktu kecil aku sering main bola di pantai itu. Yang sayang, lihat tuh sunsetnya. Wow, indah sekali kan. Seperti seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya.

0: Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Jam begini masih tidur, nanti telat ke sekolahnya. Bagaimana negara kita mau maju kalau generasi mudanya punya kebiasaan terlambat? Mulailah melatih diri sejak dini untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 ND mengudarakan doa Angelus untuk umat Katolik yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Informasi pertama di edisi pada pagi hari ini, temen Pro 2 RRI dan TVRI perkuat sinergi hadirkan siaran Piala Dunia untuk masyarakat ND. Dilansir langsung dari KBRN Radio Republik Indonesia, RRI ND dan Televisi Republik Indonesia TVRI Nusa Tenggara Timur memperkuat sinergi untuk menghadirkan siaran Piala Dunia yang dapat diakses masyarakat secara luas khususnya di Kabupaten ND. Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan Kepala Stasiun ND Robin Hood Simbolon ST dan Kepala Stasiun TVRI NTT Jeffrey SHMH pada Sabtu 6 Juni 2026. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Kapolres ND dan Ketua Bayangkari salurkan bansos bagi warga Pulau ND. Dilansir langsung dari KBRN, Kapolres ND AKBP Yudi Franata bersama Ketua Bayangkari Cabang ND, Nyonya UK Yudi, menyalurkan bantuan sosial kepada warga kurang mampu di Kecamatan Pulau ND, Kabupaten ND, Jumat 5 Juni 2026. Kegiatan tersebut, teman Pro 2, dilaksanakan dalam rangka kunjungan kerja ke Polsek Pulau ND sekaligus menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Informasi terakhir di Info Pro 2 pagi hari ini, teman Pro 2, Piala Dunia pagi ubah pola nobar. Dilansir langsung dari KBRN, jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada pagi hingga siang hari waktu Indonesia diperkirakan mengubah pola menonton masyarakat. Kondisi tersebut dapat meningkatkan konsumsi siaran digital dan layanan streaming selama turnamen berlangsung. Penggiat sepak bola Elias Apregar menilai atmosfer penonton Piala Dunia 2026 akan berbeda dibanding edisi sebelumnya yang banyak berlangsung pada malam hari. Perbedaan waktu pertandingan menjadi salah satu faktor utama perubahan tersebut, teman Pro 2. Hal ini dikatakan Elias saat menjadi narasumber program Deep Talk di Pro 2 RRND Minggu 31 Mei 2026. Informasi kami dapat diakses melalui website kami di www.rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2.

Sunshine Pro 2, Morning Sunshine. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Balik lagi di edisi Spadal. Selamat pagi teman Pro 2 bareng Salsa yang akan menemani kalian semuanya sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Aduh, sudah hari Minggu saja ya hari ini. Jadi kalian harus semangat teman Pro 2. Apalagi kita sudah memasuki bulan Juni. Semoga ada hal-hal baik yang menghampiri kita semua teman Pro 2. Kayaknya hari Minggu ini Salsa tebak-tebak banyak yang ke mana ya, jalan-jalan kali atau mungkin yang di rumah saja teman Pro 2. It's okay, itu pilihan kalian, tapi kalian jangan lupa pantau Pro 2 di channel 92,2. Pantau kita juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu teman Pro 2. Salsa pagi hari ini ya feeling not good ya, tapi harus good because is it a good day? Asik. Jadi buat kalian semuanya teman Pro 2, sesaat lagi kita bakal ke Kepo Time. Jadi buat kamu yang kepo, apa sih yang lagi happening, apa yang lagi viral di dalam negeri maupun manca teman Pro 2. Nanti Salsa bakal kasih kamu informasi di edisi Kepo Time, plus playlist-playlist yang juga tidak kalah seru di hari Minggu ini teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Day, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman, masih mencuci pakaian kamu di sungai? Nah, buat kamu yang tinggal dekat daerah sungai, pasti sering melakukan hal ini. Sini, saya beritahu kamu hal yang akan mengubah kebiasaan kamu. Sebenarnya, limbah yang dihasilkan deterjen sangat merusak lingkungan karena deterjen merupakan hasil sampingan dari proses penyulingan minyak bumi yang diberi berbagai tambahan bahan kimia. Berdasarkan penelitian lebih lanjut, diketahui deterjen mengandung ABS yang ternyata mempunyai efek buruk terhadap lingkungan, yaitu sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Deterjen juga akan membunuh telur-telur ikan, udang, bahkan kepiting yang ada di sungai. Penggunaan deterjen memang seperti buah simalakama. Di satu sisi, penggunaannya sangat dibutuhkan. Di sisi lain, limbahnya ternyata berefek buruk. Terus, solusinya bagaimana? Pilihlah produk yang tidak banyak mengandung busa. Pilih deterjen yang sama sekali tidak mengandung fosfat atau kadar fosfatnya rendah. Karena limbah cucian dengan kadar fosfat rendah sebaiknya digunakan untuk menyiram tanaman karena fosfat sangat baik untuk tanah dan juga tanaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman-teman Brario, ya, saatnya kita di Kepo Time. Dan informasi ini benar-benar lagi happening di media sosial, teman Brario, ya. Ada Slang yang rilis album ke-26 Republik Fufu Fafa dalam format digital, teman Brario, ya. Nah, Slang meluncurkan album studio ke-26 mereka, Republik Fufu Fafa, lewat jumpa pers di markas Potlot Jumat 5 Juni 2026 kemarin, teman Brodua. Bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Album berisi 10 lagu ini akan dirilis penuh pada format digital Sabtu 7 Juni pukul 12 waktu Indonesia Barat. Oh, kemarin ya, teman Brodua. Di tanggal 7, hari ini deng, tadi malam, teman Brodua. Kalau misalnya di waktu Indonesia Tengah, kita jam 11 di mereka di pukul 12, teman Brodua. Dan ini jadi album studio pertama Slang sejak Joget di 2023. Lewat Republik Fufu Fafa, Slang mengangkat 4 unsur utama: cinta, alam, sosial, dan anak muda. Lengkap dengan kritik sosial khas mereka di lagu seperti Jangan Rakus, 2 lagu Republik Fufu Fafa dan PPN 12% lebih dulu dirilis sebagai single jelang peluncuran album, teman Brodua. Kayaknya memang baru rilis tadi malam, biar vibesnya berasa. Karena kita lagi bahas Slang, kita mau mutarkan lagu Slang berikut ini.
1: Cinta itu cinta.

0: Mengapa ban sepeda motor menjadi kempes jika lama tidak dikendarai? Bagi kamu yang memiliki sepeda motor, mungkin sering mengalami hal ini. Ketika beberapa hari sepeda motor kita tidak terpakai, bannya menjadi kempes. Mengapa hal ini bisa terjadi? Di alam semesta ini, energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ketika sepeda motor sedang dipakai untuk berkendara, roda bergerak memutar dengan cepat. Karena bergerak, roda memiliki energi kinetik. Dalam pergerakannya, roda senantiasa bergesekan dengan udara dan permukaan jalan. Gesekan ini menyebabkan energi kinetik roda berubah menjadi energi panas. Energi dari permukaan aspal yang panas karena terpapar sinar matahari akan diserap oleh roda sepeda motor sehingga suhunya bertambah panas. Ketika suhu roda meningkat, udara yang ada di dalam ban akan memuai. Hal ini membuat ban menjadi lebih mengembung. Hal sebaliknya terjadi ketika sepeda motor tidak dipergunakan dalam waktu yang lama. Akibatnya, roda menjadi dingin. Itulah sebabnya ban sepeda motor menjadi kempes ketika lama tidak dikendarai.
1: Pro 2 FM ND, teman terbaik.

0: Back again teman Pradua, kita ke informasi Kepo Time selanjutnya. Teman Pradua ini datang dari dunia sepak bola, Matthew Bakker teman Pradua, yang jadi rebutan termuda dalam sejarah timnas Indonesia di usia 17 tahun teman Pradua. Matthew Bakker resmi menjadi pemain termuda yang menjalani debut bersama Timnas Indonesia Senior. Pemain berusia 17 tahun itu turun pada laga melawan Oman di Stadion Gelora Bung Karno Jumat 5 Juni 2026 yang berakhir dengan kemenangan Indonesia 3-0 teman Pradua. Bakker menunjukkan masuk menggantikan Ricky Ridho pada menit ke-79. Penampilan tersebut sekaligus memecahkan rekor debutan termuda sebelumnya yang dipegang Arkan Kaka yang melakukan debut pada usia 17 tahun 3 bulan 7 hari di Piala AFF 2024. Bakker merupakan pemain berdarah Australia dan Indonesia yang saat ini memperkuat klub Melbourne City. Ia dikenal sebagai pemain serba bisa yang mampu mengisi posisi bek tengah, bek kiri maupun gelandang bertahan teman Pradua. Semoga ya dengan adanya Matthew Bakker ini bisa menjadi generasi ke generasi penerus dari Timnas Indonesia teman Pradua.
1: 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: menemani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung! Teman terbaik kamu.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 92,2 Prodo FMND, teman terbaik kamu. Kita ke informasi selanjutnya, teman Prodo 2. Ini ada momen Ibu Susi Pujastuti kenalkan pemain permainan tradisional bekel ke cucu-cucunya, teman Prodo 2. Ibu Susi Pujastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, membagikan video kebersamaannya bersama para cucu lewat akun Instagram pribadinya. Dalam video tersebut, teman Pro 2, Ibu Susi terlihat duduk lesehan sambil mengajarkan permainan tradisional bekel kepada cucu-cucunya. Bekel yang di sejumlah daerah juga dikenal dengan sebutan bekels atau beklen, merupakan permainan tradisional Indonesia yang dimainkan menggunakan sebuah bola karet pantul dan 6 hingga 12 biji bekel, teman Pro 2. Momen ini sekaligus menjadi pengingat bahwa permainan tradisional seperti bekel perlu terus dilestarikan, teman Pradua. Di tengah dominasi smartphone pada generasi muda, permainan warisan budaya yang satu ini menyimpan nilai kebersamaan dan kesederhanaan yang layak dijaga agar tidak hilang ditelan zaman, teman Pradua. Oke, jadi buat kamu semuanya, kayak kalau hari ini ya masih kita balik lagi, flashback lagi main permainan tradisional, it's okay. Justru itu kayak bikin sesuatu hal menjadi ada terus begitu, tidak hilang sesaat atau hilang selamanya. Oke, teman Pradua, Salsa masih stay bareng kamu sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi kita bakal move ke FYP. Jadi buat kamu yang sudah siapkan request, nanti boleh request selama 1 jam ke depan, teman Pradua, sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kalian tinggal join di line telepon kita 082147650422.

0: masih merokok juga nih?
1: Iya nih, susah lepas. Sehari bisa 3 bungkus rokok. Apalagi kalau sudah ada tekanan deadline kerjaan, bisa lebih tuh.
0: Wah, parah nih. Kamu pernah dengar kadmium?
1: Kadmium? Apa tuh?
0: Kalau formaldehida?
1: Apalagi itu? Sejenis makanan.
0: Wah, kamu belum tahu ternyata. Kadmium itu termasuk salah satu jenis logam berat yang berbahaya bagi manusia.
1: Oh ya? Kalau formal-formal, apa itu?
0: Oh, itu formaldehida. Jika tertelan secara berulang-ulang dalam dosis kecil, dapat menyebabkan iritasi lambung dan usus. Bahkan otak kamu bisa mati perlahan-lahan.
1: Terus, hubungan saya dengan kadmium dan formaldehida itu apa?
0: Forguso, karbon monoksida, nikotin, tar, hidrogen sianida, benzena, formaldehida, arsenik, kadmium, dan amonia, itu semua terkandung dalam batangan rokok yang kamu isap itu. Mau mati muda? Berhentilah merokok. Tunangan kamu yang cantik dan kaya raya itu bakal diambil orang kalau kamu mati muda karena merokok. Mau?
1: Mulai besok, saya akan berusaha untuk berhenti. Janji deh, demi calon istri.
0: Nah, gitu dong.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Teman-teman Pro 2, sesaat lagi FYP nih, Flourish Your Playlist.
4: Flourish Your Playlist.
3: Flourish Your Playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Playlist kamu, cerita kamu.

Plan Pro 2, saatnya kita di FYP Flores Your Playlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu, mau ceki-ceki bareng Pro 2, bareng Salsa, kalian tinggal join di line telepon kita 08214765042.

kamu bayangkan ketika menyebut bunga kamboja? Bunga yang cantik, wangi, dan mistis bukan? Ternyata bunga yang sangat identik dengan Bali ini ternyata memiliki sejarah tersendiri, khususnya di Indonesia. Ini dia faktanya. Bunga kamboja ini memiliki nama lain, yaitu plumeria. Nama plumeria diberikan untuk menghormati Charles Plumier, seorang pakar botani dari Prancis yang menemukan bunga ini. Bagi sebagian masyarakat, bunga kamboja yang memiliki 4 atau 6 helai ini dianggap memiliki kekuatan gaib. Kamboja atau plumeria ini sebenarnya berasal dari Amerika Tengah. Charles Plumier yang namanya diambil menjadi nama famili Kamboja adalah orang pertama yang meneliti tanaman ini. Barulah bibitnya menyebar ke berbagai negara tropis dan ditanam untuk berbagai manfaat. Salah satunya sebagai syarat untuk pemujaan keagamaan. Di berbagai belahan dunia, Kamboja dimaknai berbeda. Pada agama Hindu, bunga ini diartikan sebagai pengabdian dan dedikasi, sedangkan dalam agama Buddha, bunga ini diartikan sebagai keabadian. Hal ini berkaitan dengan bunganya yang memang tidak cepat layu, meski pohonnya sudah tumbang. Dalam kehidupan suku Maya kuno, bunga ini digunakan sebagai simbol kehidupan dan juga kelahiran. Tapi di Indonesia, Kamboja punya makna berbeda. Di Indonesia, pohon kamboja sering ditemukan juga di areal pemakaman dan sering dimaknai dengan aura seram atau menakutkan. Padahal sebenarnya ada penjelasan ilmiah tentang ini. Pohon kamboja yang unik ini memang berbeda dari pohon berbunga lainnya. Bunganya bisa rontok ketika masih sangat wangi dan belum layu. Dengan begitu, area pemakaman yang mendapatkan taburan bunga secara berkala dan tetap wangi, meski pada masa tertentu tidak banyak orang yang datang untuk menaburkan bunga. Jadi, sekarang sudah paham kan hubungan Kamboja sama pemakaman di Indonesia? Semoga bermanfaat.

Kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Teman Pro 2, kita masih di FYP Flores Your Playlist. Jadi buat kamu yang mau request, tinggal bergabung ya Teman Pro 2. Dan ini sudah ada Bestie Pro 2 seperti biasanya, Bestie terdebest kita Teman Pro 2, ada Bang Irul yang ada di Mbongawani. Assalamualaikum, selamat hari Minggu Kak Salsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dong request lagunya Armada Buah Hati, mau salam-salam aja untuk anak istri. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Buat Kak Salsa yang lagi bertugas, terima kasih. Thank you so much Bang Irul. Semoga doa dan harapan baik di hari Minggu ini bisa kembali ke kita semua, dan semangat selalu buat kita semuanya Teman Pro 2.

0: pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

main Bro 2 Messi di FYP Flores Your Playlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu di pagi hari ini, atau kalian lagi beres-beres rumah kali ya, mungkin hari Minggu sebelum menyambut besok hari Senin, kalian bingung kan ditemani playlist apa ya teman Bro 2. Nah, kalian tinggal join di line telepon kita 082147650422 teman Bro 2. Kalian juga bisa pantau kita melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu teman Bro 2. Jadi buat kamu semuanya pagi hari ini lagi mikirin, aduh salsa kita harus kemana, ke channel 92,2 teman Bro 2. Nanti kita bakal ada live di YouTube RRIND pagi hari ini tepat di pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah, karena kita bakal meramaikan menyambut Piala Dunia tahun 2026. Bakal ada variety show di pagi hari ini teman Bro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

0: di Kepulauan Hawaii, di atas pegunungan berapi Halaikala, terdapat spesies tumbuhan yang sangat langka. Mereka dikenal sebagai bunga pedang perak. Sebelum Gunung Halaikala menjadi taman nasional, banyak orang mengira kalau ini hanyalah rumput biasa. Para pendaki biasa mencabutnya dan melemparnya dari atas sebagai pertanda bahwa mereka telah sampai ke puncak. Padahal, bunga pedang perak ini merupakan spesies bunga yang bisa hidup sampai 90 tahun. Dan beberapa minggu sebelum mereka mati, tanaman ini akan menumbuhkan sebuah batang. Dan dari batang ini, keluar bunga-bunga untuk mereka melakukan penyerbukan. Setelah beberapa hari bunganya akan layu dan tumbuhan ini pun mati. Karena usianya yang lama dan hanya berbunga sekali sebelum mati, orang-orang menyebut tanaman ini sebagai the flower of patience atau bunga dari kesabaran.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: di FVP Floresher Playlist tadi ada Oma cantiknya kita nih yang bergabung. Kita coba terhubung kembali ya bersama Oma kesayangan Produa nih, teman Produa. Oh, Oma sudah menelpon. Halo, selamat pagi Oma sayang.
1: Selamat pagi juga Nona Sasa cantik. Selamat berhari Minggu.
0: Terima kasih Oma, selamat berhari Minggu juga. Aduh Oma, sudah lama ya kita tidak bersua. Oma apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu. Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Alhamdulillah baik Oma, sehat semuanya. Aduh, kangen sekali nih dengan suara Oma. Teman Produa pasti juga pagi hari ini bilang, aduh mana ya Oma Cheryl, sudah lama begitu.
1: Iya, Oma sebetulnya Oma kalau lagi sibuk, Oma itu ini kalau agak longgar ya istilahnya mengisi kekosongan. Tapi kalau di reject, Oma tidak bisa lagi itu.
0: Tapi sekarang kita sudah terhubung bersama Oma Cheryl, teman Produa, Oma kesayangan kita semua. Nah, Oma mau request lagu apa nih di pagi hari ini?
1: Oma mau minta lagu dari punyanya Tulus.
0: Oh, punyanya Tulus. Judulnya apa, Oma?
1: Judulnya Hati-hati di Jalan.
0: Oh, buat siapa, Oma, lagu Hati-hati di Jalan? Ya,
1: yang pertama tentu untuk Nona Sasa bersama operator yang lagi bertugas pagi hari ini. Ucapannya selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan juga untuk semua pendengar setia Produa yang lagi pantau pagi hari ini, semua-semuanya dengan ucapan selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan untuk yang perkendaraan roda 2, roda 4, yang pejalan kaki, hati-hati di jalan, karena sekarang banyak ada lagi musim angin, musim panas, jadi semua kita hati-hati.

Selamat kembali beraktivitas. Oke teman berdua, itu tadi requestan dari Oma Cheryl ya, Oma kesayangan kita semua. Dan requestan Oma Cheryl ini merupakan requestan terakhir di edisi FYP pagi hari ini teman berdua. Jadi buat kamu semuanya, jangan lupa request ya setiap hari, karena FYP bakal hadir terus, bakal ada terus. Nanti siang juga bakal ada Produa Hitlist yang menemani kamu semuanya teman berdua. Nanti tepat di pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah, kita bakal live langsung dari YouTube RRI ND, Facebook RRI ND, dan aplikasi RRI Digital. Berikut ini lagu Tulus Hati-hati di Jalan buat Oma Cheryl dan Besti Produa di pagi hari ini.